0: dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Serat Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Ini membawa luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
8: Bagian dari menindaklanjuti
7: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
11: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
12: Kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something blow our heart from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan volunteer hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, berikan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, karena informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ya, pendengar, 27 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 NH, Melita Francisca.
6: RRI Pro 1.
7: Laporan terkini.
5: Melita.
8: Iya. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hari hingga dini hari nanti kembali diperkirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 90%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cenderung berawan hingga berawan tebal dengan arah angin bervariasi bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 45 km per jam. Selanjutnya diinformasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino yang sedang berlangsung dan dapat memperkuat kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dan panas dengan curah hujan yang kurang serta angin yang cenderung kencang sehingga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Sekian dan terima kasih.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

diperbudak uang. Satu Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang adalah hamba yang mengagumkan, namun majikan yang mengerikan. Jika Anda dikuasai uang, maka Anda akan menjadi budaknya.

0: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Beka Kentengan Tahuna bersama dengan reporter kami Sri Rupiah.
1: 2026 akan dimulai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya

0: dalam naungan rahmat Bapa Surgawi, dalam jalinan cinta kasih Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan.
1: Amin.
0: Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Nas pembimbing 1 Samuel 7 pasal 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
1: Jemaat menyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2, terpujilah Allah.

0: Jemaat disilakan duduk kembali.
1: Dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
0: Jemaat menyambut dengan menyanyi dari NKB nomor 73 ayatnya yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut.

0: Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami terlalu cepat menilai orang lain, tapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan dan sesama. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Amin.
1: Jemaat menyanyi dari NKB nomor 10 ayat 1 dan 2 dari Kungkungan Malam Gelap.

0: Bagi yang mengaku dosa dan yang bertekad untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, berlaku firman ini. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
1: Jemaat menyambut dengan menyanyi dari NKB nomor 106, 195 ayat 1 dan 2, Kendati hidupku tentram.

0: Pengakuan iman, jemaat diundang untuk berdiri.
1: Marilah kita sekalian dengan penuh kesungguh-sungguhan akan mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, celakakan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
0: Jemaat menyanyi dari NKB nomor 107, Bapa, Anak, dan Roh.

0: Jemaat disilakan duduk kembali.
1: Ibu, Bapa, Saudara, Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Mari kita sekalian tunduk kepala berdoa. Engkau baik Tuhan, dan semua itu kami alami dan rasakan kini. Kami terkumpul lagi di rumahmu yang kudus ini menyembah Engkau, memuliakan namamu. Ada firmanmu yang disampaikan hari ini. Kami memohon padamu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengerti, memahami, juga melakukan firmanmu. Sebab hanya bersama Engkau kami dapat mengetahuinya. Karena itu kami letakkan semua ini Tuhan, biar jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Perjanjian Lama 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ayat 13. Satu Samuel pasal 16 ayat pertama sampai ayat 13 sesuai bacaan yang telah disampaikan oleh Gereja Masehi Injil Sangita Laut, berjudul Daud diurapi. Kita baca berbalasan, saya membaca ayat ganjil, Jemaat Tuhan ayat genap. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih orang seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di mata, di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Samas lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepadanya, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan, terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya.

0: Ibu Bapak Saudara Jemaat Tuhan, hari ini ada 83 orang akan diteguhkan. Mereka akan melayani Tuhan di sepanjang periode 2026-2031. Dan hari ini kita akan menyaksikan peneguhan saudara-saudara kita. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan kami, ada 83 orang hari ini diteguhkan menjadi pelayan-Mu yang kudus. Kami memohon padamu kiranya Engkau berkenan mengurapi mereka semua dan pakai mereka menjadi alat-Mu yang baik di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu yang ada di dunia ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Pembacaan surat keputusan oleh MPJ disilakan.

0: Surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injili Sangita Laut nomor 192 garing SK garing 2 Romawi titik 6 titik A titik 2 A datar 5 A titik 2 A garing G garing Romawi 8 datar 2026 tentang pengakhiran dan pengangkatan pelayan khusus Diaken Penatua Majelis Jemaat Gemis Banalang Duata Pekakentengan Tahuna masa bakti 2026-2031. Dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injili Sangita Laut menimbang A. bahwa pelayan khusus Diaken Penatua adalah anggota sidi yang menerima panggilan khusus dari Allah yang secara institusional dituangkan dalam surat keputusan dan penumpangan tangan dalam ibadah peneguhan. B. bahwa pelayan khusus Diaken Penatua melaksanakan fungsi dan tugas melayani 5 tahun kecuali diakhiri atau ditinggalkan. C. bahwa pelayan khusus Diaken Penatua masa bakti 2021-2026 telah berakhir masa pelayanannya. D. bahwa pelayan khusus Diaken Penatua hasil pemilihan pelayan khusus masa bakti 2026-2031 diteguhkan sebagai Diaken Penatua setelah mengikuti pembekalan pelayan khusus yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Sinode. E. bahwa pelayan khusus Diaken Penatua dihimbau secara organisasional dalam wadah Majelis Jemaat untuk menyelenggarakan kepemimpinan jemaat bersifat kolektif kolegial yang terwujud pada pelaksanaan sidang dan rapat. F. bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf A sampai E di atas, maka Majelis Pekerja Sinode Gemis memandang perlu mengeluarkan keputusan sebagai pelaksanaannya. Mengingat 1. Tata Gereja Gemis 2025, 2. Keputusan Sidang Lengkap Sinode Gemis tahun 2021 di Gemis Jemaat Yerusalem Enemawira, Resort Tabukan Utara. 3. Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gemis tahun 2025 di Gemis Jemaat Immanuel Tahuna, Resort Tahuna. 4. Keputusan Rapat Tahunan Sidang Sinode Gemis tahun 2025 di Gemis Jemaat Sesawi Kaluwatu, Resort Manganitu Selatan. Memperhatikan laporan hasil pemilihan pelayan khusus Diaken Penatua yang disampaikan oleh Majelis Pekerja Jemaat Gemis Jemaat Banalang Duata Pekakentengan Tahuna, memutuskan menetapkan pengakhiran dan pengangkatan pelayan khusus Diaken Penatua Majelis Jemaat Gemis Jemaat Banalang Duata Pekakentengan Tahuna masa bakti 2026-2031. Kesatu, pelayan khusus Diaken Penatua Majelis Jemaat Gemis Jemaat Banalang Duata Pekakentengan Tahuna masa bakti 2021-2026 dinyatakan berakhir masa pelayanannya dan disertai ucapan terima kasih yang tulus atas pengabdian pelayanan pekerjaan Tuhan selama ini. Kedua, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pelayan khusus Diaken Penatua Majelis Jemaat Gemis Jemaat Banalang Duata Pekakentengan masa bakti 2026-2031. Ketiga, menugaskan saudara-saudari sebagaimana dinyatakan pada diktum kedua di atas untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai pelayan khusus diaken penatua majelis jemaat yang adalah penyelenggara kepemimpinan di jemaat yang bersifat kolektif kolegial dalam masa bakti 2026-2031 berpedoman pada tata gereja gemis 2025. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2026. Kelima, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keenam, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali. Ditetapkan di tahunan pada tanggal 7 Agustus 2026, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injili Sayangta Laut, Ketua Umum Pendeta Dr. Wilman Boba, Sekretaris Umum Pendeta Clementi E. Oleng MTH. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Majelis Pekerja Resort Gemis Resort Tahuna. 2. MPJ Gemis Jemaat Banalang 2 Tapeka Kentengan Tahuna. D. Bagian Personalia Sinode Gemis. 4. Bagian Keuangan dan Perbendaharaan Sinode Gemis. 5. Bagian Pengarsipan Sinode Gemis. Lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gemis nomor 192/SK/2Romawi.6.A/2.A datar 5.A/2.A/G/Romawi 8/2026 tentang pengakhiran dan pengangkatan pelayan khusus diaken penatua Majelis Jemaat Gemis Jemaat Banalan 2 Tapeka Kentengan Tahuna masa bakti 2026-2031. Daftar nama pengangkatan pelayan khusus diaken penatua Jemaat Gemis Jemaat Banalang 2 Tapeka Kentengan Tahuna masa bakti 2026-2031. Nomor urut 1 sampai dengan 83. Nomor KTP tidak akan dibaca karena waktu. Nama gelar, kelompok, garing PLK, jabatan fungsional. Nomor 1, Denny Christian Abram, PLK Bapak, jabatan fungsional penatua. 2, Sherly Siane Bermalam, PLK Ibu, penatua. 3, Fable Indriani Madonsa, PLK Pemuda, penatua. Esther Pratiwi Lego, PLK Remaja, penatua. Dery Tindage, PLK Lansia, penatua. 6, Jane Evelyn Tingkue, kelompok 1, penatua. 7, Mary Christiane Linoge, kelompok 1, penatua. 8, Sam William Ruitan, kelompok 1, penatua. 9, Debbie Lolaro, kelompok 1, diaken. 10, Frankie Fadli Madundang, kelompok 1, diaken. 11, Yanet Takarasel, kelompok 1, diaken. 12, Yulce Bilalang, kelompok 2, penatua. 13, Erna Barahama, kelompok 2, penatua. 14, Angela Pitreya Takaluhude, kelompok 2, penatua. 15, Wilmar Gunde, kelompok 2, diaken. 16, Aris Sejahtera Purumara, Kelompok 3 Penatua. 17 Selvi Olvi Dolontelide, kelompok 3 Penatua. 18 Kristiane Mekotika, kelompok 3 Penatua. 19 Harrison Henry Gunde, kelompok 3 Diaken. 20 Sri Tuti Mendalora, kelompok 3 Diaken. 21 Ruth Muridang, kelompok 3 Diaken. 22 Sylvia Susaneke Aling, kelompok 4 Penatua. 23 Oktavineke Imelda Pukuliwutang, kelompok 4 Penatua. 24 Martince Dolase, kelompok 4 Diaken. 25 Martinus Lahaube, kelompok 4 Diaken. 26 Refdi Bolangitang, kelompok 4 Diaken. 27 Heti Susanti Mole, kelompok 5 Penatua. 28 Hermin Mamahi, kelompok 5 Penatua. 29 Kristi Hapendatu, kelompok 5 Diaken. 30 Widyawati Masala, kelompok 5 Diaken. Tiga puluh satu Tony Budikase, kelompok 6 Penatua. 32 Nefri Joroho, kelompok 6 Penatua. 33 Alexander Rampisela, kelompok 6 Penatua. 34 Feni Pantolaeng, kelompok 6 Diaken. 35 Norma Hatibulan, kelompok 6 Diaken. 36 Seren Claudia Budikase, kelompok 6 Diaken. 37 Margarita Kasumbala, kelompok 7 Penatua. 38 Elvira Juanita Aling, kelompok 7 Penatua. 39 Haris Metanonia Hendrik Yeremias Mare, kelompok 7 Penatua. 40 Suharsi Dewi Yuliandari, kelompok 7 Diaken. 41 Jonathan Mare, kelompok 7 Diaken. 42 Kartini Dainga, kelompok 7 Diaken. 43 Vivianti Linoge, kelompok 8 Penatua. 44 Pengasihan Lombure, kelompok 8 Penatua. 45 Perintis Crescendo Abbas, kelompok 8 Penatua. 46 Imelda Mole, kelompok 8 Diaken. 47 Kornike Mole, kelompok 8 Diaken. 48 Melinda Tayu, kelompok 8 Diaken. 49 Cindy Esterlita Manamuri, kelompok 9 Penatua. 50 Yuliandari Manambe, kelompok 9 Diaken. 51 Bovan Andre Bongon, kelompok 9 Diaken. 52 Misye Mutahang, kelompok 10 Penatua. 53 Samuel Ponto, kelompok 10 Diaken. 54 Sylvia Palamia, kelompok 10 Diaken. 55 Desita Martalina Diamanti, kelompok 10 Diaken. 56 Adice Lolaro, kelompok 11 Penatua. 57 Roni Mangampang, kelompok 11 Penatua. 58 Herda Frianti Papona, kelompok 11 Diaken. 59 Yulianti Tampilang, kelompok 11 Diaken. 60 Irna Tusti Budiman, kelompok 12 Penatua. 61 Romano Ladiknover Tenda Unusa, kelompok 12 Penatua. 62 Novita Veronica Yanis, kelompok 12 Penatua. 63 Alfius Stefanus Tatawi, kelompok 12 Diaken. 64 Dian Trevina Pailaha, kelompok 12 Diaken. 65 Okdiater Tatawi Kelompok 12 Diaken. Ke-66 Frilnawati Lawrence Kelompok 13 Penatua. Ke-67 Marvelnit Crowprin Kawihing Kelompok 13 Penatua. Ke-68 Sofice Lonis Berhandus Kelompok 13 Penatua. Ke-69 Rineke Heni Makamea Kelompok 13 Diaken. Ke-70 Monica Emanuela Papendang Kelompok 13 Diaken. 71 Stephen Silangen Kelompok 13 Diaken. 72 Kristianus Putranto Sriyono Kelompok 14 Penatua. 73 Elsie Kuera Kelompok 14 Penatua. 74 Rifane Devilia Misa Kelompok 14 Penatua. 75 Gracia Melvin Makamea Kelompok 14 Diaken. 76 Rasid Petonengan Kelompok 14 Diaken. 77 Budi Gahiwu Kelompok 14 Diaken. 78 Parwi Tunas Rawaten Kelompok 10 Penatua. 79 Novilia Saela Kumonong Kelompok 10 Penatua. 80 Fonida Mareike Yangkobus Kelompok 11 Diaken. 81 Damaris Meloke Kelompok 11 Penatua. 82 Tris Arsya FTTA Sarindat Kelompok 5 Penatua. 83 Cerni Triana Kase Kelompok 4 Penatua. Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injili Sengetel Laut sudah bertanda dan dibubuhi cap Ketua Umum Pendeta Dr. Welman Boba, Sekretaris Umum Pendeta Clementi F. Oleng, Master Teologi. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih.
1: Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar pengajaran tentang tugas panggilan pelayan. Hari ini akan dilaksanakan peneguhan diaken dan penatua terpilih yang akan menjalankan tugas panggilan Allah sebagai pelayan khusus serta pelantikan majelis jemaat sebagai penyelenggara kepemimpinan jemaat yang bersifat kolektif kolegial masa bakti 2026-2031 di Gereja Injili Sangitta Laut. Saudara-saudara sekalian, yang akan diteguhkan, dengarkanlah kiranya firman Tuhan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, angkatlah wajahmu dan dengarkanlah baik-baik firman Tuhan yang menjelaskan tentang jabatan pelayan itu. Pada dasarnya, semua anggota jemaat sidi jemaat terpanggil untuk melayani Tuhan dan mengaku serta percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini harus disaksikan di depan semua orang. Di samping itu juga, semua anggota jemaat sidi jemaat terpanggil untuk melayani sesama manusia. Namun ada juga orang-orang tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab khusus dalam gereja Tuhan, seperti dalam gereja Masih Injil Sangitta Laut. Dengarkanlah sekarang cacian Rasul Paulus tentang hal ini dalam suratnya kepada jemaat Efesus 4 ayat 7, 11 dan 12. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun gembala-gembala, baik pemberita-pemberita Injil maupun nabi-nabi dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Karena itu saudara-saudara disebut sebagai pelayan khusus dalam jabatan penatua dan diaken. Allah Bapa di surga yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan yang telah mengutus Roh Kudus untuk memimpin manusia, menghendaki agar manusia bersekutu dengan Allah dan sesamanya. Namun, persekutuan itu harus dibangun dalam rangka melaksanakan tugas kesaksian yang diperintahkan Allah kepada manusia. Hal itu disaksikan dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 demikian. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ingatlah, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang telah mengutus aku.
2: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 126, Tuhan Memanggilmu.

0: kesucian. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca Alkitab, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nebuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bertekulah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, tentu saudara-saudara merasa tidak sanggup melaksanakan semuanya ini, dan karena itu adalah orang-orang berdosa. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong, membela, dan menghibur kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tuhan kepada kita. Dan tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan sanggup melaksanakan semua itu dengan baik. Sebab itu, bekerjalah dengan rajin, jangan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dialah kepala gereja dan gembala kita yang baik, ia akan menyertai kita senantiasa.
1: Jemaat menyanyi dari NKB nomor 127 ayat 1 dan 3, Ya Tuhan, Kaulah Penebus.

Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar sabda Tuhan Yesus dan nasihat Rasul Paulus, hendaklah saudara-saudara menjawab dengan tulus ikhlas beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa jemaat Tuhan Yesus memanggil saudara untuk melakukan pekerjaan yang kudus selaku gembala dan pengajar dalam jabatan sebagai diaken dan penatua dalam gereja?

gereja dan dalam jabatan di gereja Masihi Injil Sanitalau. Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Yesus Kristus, kepala gereja yang kita layani, telah berkenan memanggil dan memakai kita orang-orang berdosa ini dalam pekerjaannya untuk mewartakan kabar keselamatan kepada orang lain? Ketiga, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam menjalankan tugas dan panggilan Tuhan, serta berjanji bahwa saudara-saudara akan tetap setia, taat, dan rajin melaksanakan tugas gereja sesuai karunia dan anugerah Tuhan kepadamu? Keempat, apakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara dengan setia akan mentaati tata gereja yang berlaku dalam gereja Masihi Injil Sangitalau yang didasarkan pada Alkitab sebagai satu-satunya dasar kesaksian orang percaya? Saudara Denny Christian Abram, apakah jawab saudara? Saudara Shirley Siana Bermalam, apakah jawab saudara? Saudara Febi Febo Indriani Madonsa, apakah jawab saudara? Saudara Esther Pratiwi Lego, apakah jawab saudara? Saudara Dery Tindak, apakah jawab saudara? Saudara Jane Evelyn Tingkue, apakah jawab saudara? Saudara Mary Christine Linoge, apakah jawab saudara? Saudara Sam William Ruitan, apakah jawab saudara? Saudara Debbie Lolaro, apakah jawab saudara? Saudara Frankie Valdi Madundang, apakah jawab saudara? Saudara Yanet Takarasel, apakah jawab saudara? Saudara Yulce Bilalang, apakah jawab saudara?

0: Saudara Erna, Barahama, apakah jawab saudara? Saudara Angela, Petriat, Takaluhde, apakah jawab saudara? Saudara Wilmar Gunde, apakah jawab saudara? Saudara Aris Sejahtera Pulumbara, apakah jawab saudara? Saudara Selvi Olvi Dolontelide, apakah jawab saudara? Saudara Christiane Mekutika, apakah jawab saudara? Saudara Harrison Henry Gunde, apakah jawab saudara? Saudara Sri Tuti Mendalora, apakah jawab saudara? Saudara Ruth Muridang, apakah jawab saudara? Saudara Sylvia Susaneke Aling, apakah jawab saudara? Saudara Octavineke Imelda Pokoributang, apakah jawab saudara? Saudara Martince Dolase, apakah jawab saudara? Saudara Martinus Lahaube, apakah jawab saudara? Saudara Refdi Bolangitan, apakah jawab saudara? Saudara Heti Susanti Mole, apakah jawab saudara? Saudara Hermin Mamahi, apakah jawab saudara? Saudara Kristi Hapendatu, apakah jawab saudara? Saudara Widyawati Masala, apakah jawab saudara? Saudara Tony Budikasih, apakah jawab saudara? Saudara Nefri Jurho, apakah jawab saudara? Saudara Alexander Rapinsela, apakah jawab saudara? Saudara Feni Pantolain, apakah jawab saudara? Saudara Norma Hatibulan, apakah jawab saudara? Saudara Sharon Claudia Budikase, apakah jawab saudara? Saudara Margareta Kasumbala, apakah jawab saudara? Saudara Elvira Juanita Aling, apakah jawab saudara? Saudara Karis Metanoia Hendrik Jeremias Mare, apakah jawab saudara? Saudara Suharsi Dewi Juliandari, apakah jawab saudara? Saudara Yonatan Mare, apakah jawab saudara? Saudara Kartini Dainga, apakah jawab saudara? Saudara Vivianti Linoge, apakah jawab saudara? Saudara Pengasihan Laumbur, apakah jawab saudara? Saudara Perintis Crescendo Abbas, apakah jawab saudara?
1: Ya, saya percaya dan terjadi saudara.
0: Saudara Imelda Mole, apakah jawab saudara? Saudara Kornika Mole, apakah jawab saudara? Saudara Melinda Tayu, apakah jawab saudara? Saudara Cindy Esterlita Manamuri, apakah jawab saudara? Saudara Yulianti Manambe, apakah jawab saudara? Saudara Bovan Andre Bongon, apakah jawab saudara? Saudara Misya Mutaham, apakah jawab saudara? Saudara Samuel Ponto, apakah jawab saudara? Saudara Silvia Palamia, apakah jawab saudara? Saudara Desita Martalina Diamanti, apakah jawab saudara? Saudara Adice Lolaro, apakah jawab saudara? Saudara Roni Mangampang, apakah jawab saudara? Saudara Hendra Priyanti Papona, apakah jawab saudara? Saudara Yulianti Tampilang, apakah jawab saudara? Saudara Irna Tusti Budiman, apakah jawab saudara? Saudara Romano Ladinover Tenda Unusa, apakah jawab saudara? Saudara Novita Veronica Yanis, apakah jawab saudara? Saudara Alfius Stefanus Tatawi, apakah jawab saudara? Saudara Dian Trivena Pailaha, apakah jawab saudara? Saudara Okdiater Tatawi, apakah jawab saudara? Saudara Filnawati Lawrence, apakah jawab saudara? Saudara Marcinil Krovin Kavihing, apakah jawab saudara? Saudara Sofi Celonis Berhandus, apakah jawab saudara? Saudara ini ke Henny Makamea, apakah jawab saudara? Saudara Monica Emanuela Papendang, apakah jawab saudara? Saudara Stephen Silangin, apakah jawab saudara? Saudara Kristianus Putranto Sriyono, apakah jawab saudara? Saudara Elsie Kuera, apakah jawab saudara? Saudara Rifana Devilia Misa, apakah jawab saudara? Saudara Krisya Melvin Makamea, apakah jawab saudara? Saudara Rashid Petonengan, apakah jawab saudara? Saudara Budi Gahibu, apakah jawab saudara? Saudara Pertiwi Tunas Ruwatin, apakah jawab? Parwi Tunas Rawatin, apakah jawab saudara? Saudara Novilia Saila Kumono, apakah jawab saudara? Saudara Fonida Mereka Yangkobus, apakah jawab saudara? Saudara Damaris Meloke, apakah jawab saudara? Saudara Tris Arye Sarindat, apakah jawab saudara? Saudara Sirni Triana Kase, apakah jawab saudara?

0: Tuhan mendengar dan memberkati ikrar dan janji saudara-saudara. Amin.
1: Jemaat Tuhan menyanyi, Ya Allah, aku mau.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan kamu semua sebagai pelayan khusus dalam jabatan sebagai diaken dan penatua dari Gereja Masehi Injil Sangita Laut. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berlututlah sekarang. Angkat dua.

Pakai mereka menjadi alat-Mu. Teguhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka mampu melayani Engkau dengan sempurna dalam segala keterbatasan, kekurangan. Engkau lengkapi semua. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah pelayanan mereka ini. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin.

apa yang telah dipersatukan oleh Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus akan menuntun, memelihara setiap perjalanan dan pelayanan yang kamu lakukan. Amin.

0: Saat ini Kadin sementara menghampiri satu persatu, baik di akhir maupun penatua yang baru saja diteguhkan, untuk diangkat satu persatu. Ini adalah salah satu prosesi memang setelah diteguhkan ke 83 majelis, dan ini juga berlaku sama di
1: saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus telah menggembalakan domba-dombanya. Jadilah contoh untuk segala orang percaya dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dan dalam percayamu.

0: rajinlah membaca Alkitab, karena dari situlah berita yang kamu sampaikan. Tanggunglah segala dengan sabar, segala kesusahan dan aniaya, dan Yesus Kristus selalu menyertai kamu. Jika kamu melakukan semuanya itu, maka kamu dan orang yang mendengarkan kamu akan terpelihara. Mulai dari sekarang sampai Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita datang kelak dengan kemuliaannya. Jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, inilah mereka 83 orang yang telah kalian pilih. Sokonglah mereka sekalian, bangun bersama dalam pelayanan jemaat, dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Tetap dampingi mereka dalam semua talenta dan karunia yang ada pada masing-masing mereka. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan kembali. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026, saya atas nama Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injil Sangit Laut, setelah mendengar pesan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah ini dan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injil Sangit Laut nomor 192 garing SK garing 2 titik 6 titik A titik 2 titik A titik 5 A titik 2 A garing G garing 8 2026 melantik saudara-saudara sebagai majelis jemaat gemis jemaat Banalang 2 Tapeka Kentengang masa bakti 2026-2031. Hanya di dalam ketaatan Allah Bapa anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
1: Penyematan pin pelayanan kepada pelayan khusus yang terpilih secara simbolisasi yang diwakili oleh penatua tertua atas nama penatua Ibu Selvi Olvi Dolon Telide dan diaken termuda diaken Saudara Bovan Andre Bongon untuk boleh maju di depan.
0: Situ jauh.

Kepada seluruh pelayan khusus terpilih, silakan menyematkan pin pelayanan. Kepada Ibu Penatua Selvi Olvidolon Tolide dan Yakin Saudara Bovan Andre Bongon untuk boleh kembali ke barisan.

0: sambil pelayan khusus terpilih membawa sampul syukur dan akan kembali ke tempat duduk. Mari bersama kita menyanyi dari pujian Iring di Kau Saja.
1: Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.

Maharun sa mahal, sakit kami. Ada rasa bangga, rasa sukacita, amin. Dapat lihat tadi rupa tegang-tegang. Uban nafas pun susah dapat lihat. Rupa satu-satu uban nafas. Tapi rasa bangga luar biasa hari ini teralami ketika SK ada di tangan. Ya. Ini merupakan sebuah panggilan indah yang Tuhan beri. Memakai Bapak Ibu Saudara sekalian terpilih dan dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan 2026-2031. Layani dengan baik jemaat. Jangan terlalu sungkan dan selalu rendah hati. Ingat Bapak Ibu Saudara, hari ini sebenarnya ada 85 orang yang akan diteguhkan. Tapi 2 orang sekarang ini sementara perjalanan di Jakarta. Jadi 83 yang diteguhkan hari ini, 2 orang itu nanti diteguhkan menyusul. Saudara sekalian, mereka ini sudah diurapi Allah. Sudah diteguhkan. Ingat, pandangan Allah beda dengan pandangan manusia. Ini jadi peringatan. Pandangan Tuhan Allah beda dengan pandangan manusia. Manusia melihat penampilan, paras, dapat lihat cantik, gagah, oh mantap dia. Tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat kedalaman hati. Dalam panggilan pelayanan kita setiap hari di jemaat, bukan wajah yang ditonjolkan, penampilan, tetapi ketulusan hati. Ini yang dilihat Tuhan. Ada 7 anak Isai yang ditampilkan. Tidak ada satupun dipilih Tuhan. Tidak ada. Kenapa mereka tidak dipilih? Apakah mereka jelek? Apakah penampilan mereka tidak meyakinkan? Tidak, saudara sekalian. Mereka semua gagah. Penampilan meyakinkan, mempesona. Perawakannya baik, gagah, menawan. Tapi bukan itu di mata Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan melihat kerendahan hati. Hati yang tulus, setia dan juga bertanggung jawab. Dan itu ada pada pribadi Daud. Hilang dari kepribadian Saul, dimiliki Daud. Tuhan mengurapi Daud oleh karena Daud memiliki semua itu. Padahal Daud adalah hanya seorang gembala, orang yang rendah hati, jujur, baik, tulus. Penampilannya sederhana, tidak sombong, tidak angkuh, selalu rendah hati. Dan ini dilihat Tuhan, dan Tuhan pilih dia. Saudara sekalian, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak seperti Daud yang memiliki semua apa yang Tuhan kehendaki. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara telah dipilih, telah dipanggil oleh Tuhan dalam semua keadaan, dan semua talenta yang ada dimiliki Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu dengan berani, karena Tuhan menopang. Lakukan itu dengan penuh semangat. Jangan melihat kekurangan, karena semua orang, semua manusia di dunia ini penuh kekurangan. Panggilan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan yang kudus oleh Tuhan. Dan dia memakai Ibu Bapak Saudara,
dan dia menopang. Ingat ibu bapak saudara, ibu bapak saudara memiliki hati. Hati ini selalu jadi panduan dalam pelayanan. Jangan buka dada, menyombongkan diri, kita hebat. Tidak, Tuhan tidak berkenan. Tapi dengan ketulusan kerendahan hati yang tulus, itu yang Tuhan lihat. Hati yang siap untuk Tuhan, hati yang siap untuk melayani. Pakailah hatimu itu untuk dia Tuhan. Pakailah hatimu itu untuk jemaat yang kalian layani. Dia yang telah memanggil kamu dalam segala kekurangan ini akan melengkapi kamu. Dan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibu bapak saudara itu menjadi sebuah dasar yang teguh di mana Tuhan akan melengkapi dan memakai saudara. Jangan pernah ragu, jangan pernah risau, jangan resah. Layani Tuhan, layani jemaat dengan ketulusan hati, kerendahan hati, dan dengan penuh semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

pelayanan persembahan. Mari kita memberi persembahan bagi Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Kita memberikan persembahan ini bukan supaya mendapat berkat dari Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih bagi Tuhan yang telah lebih dahulu memberikan kita dengan memberikan kita nafas kehidupan, kekuatan dan teristimewa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat sekalian, mari kita membawa persembahan bagi Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Sementara kita memberi persembahan, kita kidungkan NKB nomor 199 ayat 1 sampai dengan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan.

jemaat berdiri. Sesudah doa kita sambut dengan kidung jemaat NKB nomor 196 ayat pertama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang kami sembah muliakan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan ketika dalam persekutuan ini kami boleh membawa persembahan. Diberkatilah persembahan ini Tuhan, agar terpakai baik guna pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia, lebih khusus jemaat kami. Berkati kehidupan kami. Ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikuti pembacaan pokok doa Minggu 9 Agustus tahun 2026. Jemaat yang sakit di rumah sakit dan dalam pemulihan, kelompok 1 Ibu Pilce Pontolawokang, kelompok 2 Ibu Anace Ambui, orang tua dari keluarga Pasahokang Makape 2, kelompok 3 Ibu Hosana Malambae, kelompok 4 anak Chevalier Kasesiduk, Bapak Alfred Parera, orang tua dari keluarga Parera Tirayo, Ibu Ratna Manoso, orang tua dari keluarga Tangkawarau Bulangitan, kelompok 5 Ibu Tresa Rindat, kelompok 7 Bapak Sutopo Datung Sorang, Ibu Alfrida Makahiking, Bapak Foster Immanuel Mekutika, kelompok 8 Bapak Lenin Makawekes, Ibu Almarensi Mateus, orang tua dari keluarga Manopo Tayu, Ibu Ros Tamalam, kelompok 9 Bapak Sam Dumaili, Bapak Yolit Lope, kelompok 11 Saudara Gabriel Sabari, kelompok 12 Bapak Gustav Yanis, Ibu Adil Rina Taguriri, kelompok 13 Bapak Hans Berhandus, orang tua dari keluarga Kawinging Berhandus, Ibu Makawimbang Lahema, orang tua dari keluarga Makawimbang Makamea, dan kelompok 14 Bapak Welki Bagarai. Berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Batu Wael Corneles. Berdoa untuk jemaat yang berulang tahun selang waktu dari 3 hingga 9 Agustus tahun 2026. Saudara Andri Ratundulage ke 24 tahun, Saudari Ria Ellen Makatengkeng ke 27 tahun, Saudari Risa Trisio Makatengkeng ke 27 tahun, Ibu Engela Takalude ke 46 tahun, Saudari Atrin Sasela ke 34 tahun, Saudara Bovan Andre Bongon ke 21 tahun, Saudari Keisha Ranokombe ke 18 tahun, Saudara Rivaldi Nakayama Dolase ke 17 tahun, Saudara Alfredo Rodrigo Polii ke 20 tahun, Saudari Anita Manambe 14 tahun, Ibu Herce Sono ke 70 tahun, Bapak Agustinus Laleno ke 58 tahun, Ibu Tresa Rindat ke 55 tahun, Ibu Grace Yolanda Simon ke 43 tahun, Saudari Regina Manggalomo ke 24 tahun, Ibu Pinela Ratundulage Manamuri ke 58 tahun, Ibu Anita Agustina Mare ke 35 tahun, dan Bapak Franky Maitulung ke 39 tahun. Pokok doa lainnya, berdoa untuk MPJ P2 HMG Komisi Bidang

0: pengasuh dan pelayan Tuhan Lingkup Gemis bersama dengan keluarga berdoa untuk pekabar Injil, doa untuk pemerintah, doa untuk lansia, janda, duda, anak yatim piatu, dan berdoa untuk PPA, ID 121 Sendi Hilang, berdoa untuk Telka Pemuda yang telah menyumbang mic untuk menunjang pelayanan, dan berdoa untuk pelayan khusus terpilih periode tahun 2026-2031. Demikian pembacaan pokok doa diserahkan kepada Kadi.
1: Tuhan menyertai saudara-saudara.
0: Dan menyertai saudara.
1: Mari kita tunduk kepala berdoa. Sungguh agung Engkau Tuhan Allah yang telah berkenan dalam ibadah ini. Sejak awal sampai dengan berakhir kini kasih-Mu menjadi bagian yang sungguh sempurna. Kami mengucap syukur oleh karena peneguhan berjalan baik. Dalam bimbingan-Mu semua ini terjadi. Engkau terus menopang kiranya 83 orang ini. Pakai terus mereka menjadi alat-Mu. Nama-Mu dimuliakan lewat kehadiran mereka di tempat dimanapun mereka berada. Engkau terus menopang mereka dalam segala kekurangan, pakai mereka jadi alat-Mu, nama-Mu dimuliakan lewat semua talenta dan karunia yang kini telah dimiliki. Firman-Mu terus meneguhkan kami, menguatkan kami dalam semua pelayanan, sehingga kami tetap teguh melakukan semuanya dengan baik. Beri kami kerendahan hati, beri kami Tuhan ketulusan hati untuk melayani Engkau. Namamu kira

0: agar panggilan pelayanan mereka benar-benar dapat mereka lakukan dengan baik dalam semua jawaban kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau menugerahkan kami semua, badan pekerja majelis jemaat, beri kami hikmat-Mu, beri kami Tuhan Roh Kudus untuk selalu meneguhkan kami, agar di akhir-akhir pelayanan ini kami mampu melakukan semuanya dengan baik dalam tanggung jawab iman sebagai sebuah panggilan kepada Tuhan. Majelis pekerja sinode resor, jemaat dimanapun berada dalam pemberkatan-Mu semua, pakai mereka dalam semua tugas dan panggilan pelayanan. Tuhan, kami pun berdoa bagi pemuda jemaat yang juga dengan setia telah memberi sumbangan mereka sebuah mic, anugerahkan hikmat-Mu bagi mereka sekalian. Nama-Mu dimuliakan Bapa dalam panggilan pelayanan mereka, pemuda gereja-Mu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah semua aktivitas panggilan pelayanan mereka sekalian. Ada RRI yang hari ini menyiarkan rangkaian ibadah hari ini. Pakai mereka Tuhan, lindungi mereka, anugerahkan mereka hikmat-Mu agar supaya tugas panggilan mereka sekalian dalam penyiaran ini benar-benar mereka dapat lakukan dengan baik sebagai sebuah panggilan iman kepada Tuhan. Ada warga jemaat yang sakit, lindungi mereka baik di rumah sakit, pelayanan mereka sungguh sangat dirindukan dan Engkau terus berpengapa di tengah-tengah pemulihan mereka. Obat, makanan, minuman, pakai mereka. Tangan dokter, medis, perawat, jadikan saluran berkat. Dan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Allah Bapa di surga. Apa? Ada warga jemaat yang berulang tahun selama seminggu ini. Urapi mereka semua dengan sukacita iman, sebab ketambahan usia ini anugerah-Mu, dan ini menjadi alat yang terbaik sebagai pujian sembah pada-Mu yang telah memberkati dan memberi mereka ketambahan usia. Kami percaya anugerah-Mu terus menjadi bagian mereka sekalian. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, para duda janda dimanapun berada, dalam bimbingan mereka sekalian, anugerahkan hikmat-Mu, damai sejahtera menjadi bagian mereka sekalian. Ini kami yang berdoa bersyukur, kami memohon ampun atas salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan penolong kami, dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah pada hari makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan dalam bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari pelayan khusus terpilih periode 2026-2031. Disilakan.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini marilah kita menyaksikan penyerahan sumbangan dari Pelka Pemuda kepada jemaat. Karena itu kami mengundang kepada Penatua Pelka Pemuda, Penatua Feibe Madonsa, yang akan menyerahkan sumbangan mic dan akan diterima oleh Wakil Ketua MPJ. Disilakan untuk boleh maju di depan.

0: Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat kepada MPJ, disilakan.
1: Aduh. Salam sejahtera untuk orang semua. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan disampaikan kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati ibadah peneguhan 83 teman-teman majelis jemaat yang penuh semangat, ada haru, ada sukacita, ada bangga, dan tentu torang bersyukur torang mempunyai pelayan khusus. Semuanya memang ada 85 orang seperti yang sudah disampaikan oleh ketua MPJ, 2 orang akan diteguhkan ke depan. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada kadim kita Pendeta Bapak Ruben Kaburito STH yang sudah melayani, bahkan sudah memimpin ibadah peneguhan pelayan khusus 83 orang dengan berjalan dengan penuh hikmat, lancar dan diberkati. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan keluarga yang terus menunjang tugas pelayanan Bapak. Terima kasih untuk pendamping pelayanan dari Majelis Jemaat periode 2024, 2021, 2026 yang sudah melayani Tuhan di tugas hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam sisa pelayanan ini. Dengan doa pengantar Kadim Penatua Bapak Tony Woba, pendamping Kadim Penatua Nona Brenda Air, doa persembahan Diaken Ibu Janet Manatar, pembawa persembahan Penatua Ibu Nelci Dareno, Diaken Ibu Japolda Kakase, Diaken Ibu Anace Tatawi, Diaken Ibu Adelheid Kantohe, Diaken Ibu Magdalena Mose, Prokantor Ibu Grace Simon, Ibu Jane Makatumpia, Saudari Yulianti Panglimang, Operator LCD Saudara Arya Adrian, Keyboardis Bapak Jeffrey Tatawi. Terima kasih juga kepada kostor kita Bapak Karji, Bapak Willy Manopo, Ibu Lisa Taguriri yang telah menyiapkan gedung gereja ini untuk kita beribadah dengan penuh hikmat, nyaman dan lancar. Sekali lagi diucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berhari ulang tahun sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2026. Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan banyak selamat atas diteguhkannya pelayan khusus 83 orang terdiri dari 45 penatua, 38 diaken periode pelayanan 2026-2031. Selamat melayani, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melengkapi dalam pemberian Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan yang penuh kasih. Kami jemaat Gemis Banalang 2 Tapekake Entengan, kami bangga memiliki 85 orang majelis pelayan khusus di jemaat Gemis Banalang 2 Tapekake Entengan. Selamat bekerja di dalam tugas-tugas pelayanan dengan kerendahan hati dan tentu tetap setia. Disampaikan kepada seluruh orang tua anak yang berusia 16 tahun ke atas bahwa kami telah membuka pendaftaran katekisasi mulai bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2026 dan mohon bagi pengurus kelompok untuk dapat memfasilitasi hal dimaksud di kelompok masing-masing. Disampaikan bahwa ibadah PLK Bapak tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA bertempat di gedung gereja dengan tuan rumah PLK Bapak kelompok 2 dan pelayan ibadah dari PLK Bapak kelompok 1. Diinformasikan untuk ibadah Minggu 16 Agustus 2026 ibadah untuk sesi pertama dilaksanakan pada jam 05.30 WITA atau 5:30 pagi dengan pelayanan dari PLK Lansia. Pemain musik Diaken Trivena Pailaha, operator LCD Penatua Pratiwi Lego, dan untuk ibadah sesi kedua dilaksanakan pukul 9.30 atau 9:30 pagi dengan pelayan dari PLK Ibu. Pemain musik Diaken Andre Bongon, operator LCD Saudara Gloria Lahose. Disampaikan banyak terima kasih kepada pengurus PLK Pemuda tingkat jemaat yang kita telah saksikan tadi telah memberikan sumbangan mic. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku pemuda, tetap semangat setia kepada Tuhan. Iya. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kita semua juga banyak terima kasih kepada Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahuna, di mana hari ini telah melaksanakan tugas meliput ibadah dari awal sampai dengan akhir. Tuhan Yesus memberkati Bapak Direktur dan semua staf yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas. Demikian penyampaian atas perhatian disampaikan. Banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat dijemput berdiri dan kita menyanyi dari NKB nomor 213 ayat 1 dan 3, kita sudah ditebus olehnya.

Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.

0: Jemaat disilakan duduk kembali dan sejenak bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
1: Pendengar demikian kita sudah ikuti secara langsung ibadah dari Gemis Jemaat Banalang Duata Pekakintengan Tahuna. Atas nama pimpinan dan karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, saya Sri Ropia bersama seluruh kru yang bertugas di lapangan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Mengundang kepada

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah mengikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu untuk edisi siar kami hari ini tanggal 9 Agustus 2026 dari Gemis Jemaat Pekakentengan Tahuna. Dan pendengar RRI saat ini pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dua lagu dari Kidung Rohani untuk kebersamaan kita hingga menjelang pukul 11.30 sebelum ralih ke sesi Tahuna siang ini selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar RRI, tanggal 9 Agustus memperingati beberapa peristiwa penting ya. Sejumlah momentum penting dari berbagai negara dan komunitas dunia pada 2026 tanggal tersebut 9 Agustus masuk di hari Minggu dan membuat 5 peringatan bernilai sejarah sosial serta budaya. Nah, pendengar RRI, yang pertama ada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Menyoroti keberadaan masyarakat adat, peringatan ini juga mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya melalui Resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994. Peringatan internasional tersebut mulai dijalankan secara resmi sejak Agustus 1995. Tanggal 9 Agustus dipilih karena menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB terkait penduduk asli pada tahun 1982. Momentum ini kemudian berkembang menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai hak masyarakat adat. Peringatan ini juga menegaskan kebebasan mendasar serta hak asasi masyarakat adat secara individu maupun kolektif, perlindungan wilayah, budaya, dan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam berbagai pembahasannya. Untuk tanggal 9 Agustus juga merupakan peringatan tragedi bom atom Nagasaki. Dikenang sebagai hari peringatan tragedi bom Nagasaki di Jepang, peringatan ini mengenang puluhan ribu korban ledakan nuklir pada akhir Perang Dunia Kedua. Tragedi ini sekaligus menjadi seruan moral mengenai pentingnya menjaga perdamaian global. Dampak kemanusiaannya terus menjadi pengingat terhadap bahaya penggunaan senjata nuklir. Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi perjanjian pelarangan senjata nuklir pada 2017. Perjanjian tersebut melarang negara peserta terlibat dalam berbagai aktivitas berkaitan dengan senjata nuklir. Dan tanggal 9 Agustus juga merupakan Hari Kemerdekaan Singapura dan Hari Kerja Bersama Internasional atau International Coworking Day dan merupakan Hari Perempuan Nasional di Afrika Selatan. Informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir 10 pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure what I can say is that I'm really really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa lap pertama Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, mendengar update informasi dari rri.co.id untuk siang ini, Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko itu mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2026. Perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan itu memiliki arti tersendiri. Ia bangga karena target pribadi dan tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini. Pendengar, kita beralih ke informasi lain seputar UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia APPI menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi, pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Akhirnya bisa liburan di tempat impian.
2: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
1: Dari mana doe?
2: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
1: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
2: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
1: Okay.
2: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari

0: Woi, Pakcik. Mana tiap hari kau tebang pohon di hutan ini? Kau tertua di akibat, kan?
1: Akibat apa? Kau macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah 1% atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapat air demi hidup. Di Indonesia, beberapa daerah telah menjadi langganan kelangkaan air. Air, lindungi keberadaannya. Marilah kita wariskan sumber-sumber mata air. Jangan sampai terwariskan air mata untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tradisi sedekah bumi di kawasan Made Surabaya kembali dipersiapkan sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Ketua Forum Surabaya Berdaya sekaligus Ketua LPMK Made Joko Hadi Sumangat mengatakan persiapan kegiatan tahunan itu terus dilakukan bersama panitia, pengurus RT Garing RW, dan juga masyarakat. Menurut Joko, LPMK Made menjadi salah satu pihak yang berada di garda terdepan dalam mengkoordinasi pelaksanaan sedekah bumi. Yang perlu digarisbawahi adalah persiapan ini mencakup nilai kebersamaan, swadaya masyarakat, dan gotong royong. Ini ujarnya dalam dialog kita Indonesia. Antusiasme warga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai persiapan, mulai dari penggalangan dana, kesenian, hingga penyusunan rangkaian acara. Joko juga menyebut seluruh unsur masyarakat terus terkoneksi untuk memastikan kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan tersebut berjalan sukses. Rangkaian sedekah bumi akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan tradisi masyarakat, diantaranya doa bersama, pembuatan tumpeng, kirap dari masing-masing RW menuju punden, serta ritual sebagai bagian dari puncak kegiatan. Kirap dilakukan dari masing-masing RW kemudian berkumpul di punden dan dilanjutkan dengan ritual. Selengkapnya mengenai sedekah bumi ini, Anda bisa baca di rri.co.id

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ku Ara.

Pendengar RRI, sejak kecil berbagai larangan atau pantangan kerap disampaikan orang tua kepada anak melalui satu kata sederhana yaitu pamali. Namun dibalik berbagai larangan tersebut tersimpan nilai dan pesan budaya yang menarik untuk dikaji. Pamali tidak selalu hanya berkaitan dengan mitos atau hal-hal mistis. Pamali juga dapat menjadi cara masyarakat terdahulu dalam menyampaikan nasihat, menjaga tata krama, keselamatan, serta membentuk perilaku sosial. Dalam kehidupan masyarakat Banjar, pamali merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun, dan penelitian mengenai pamali Banjar juga mencatat bahwa pantangan tersebut berkaitan dengan adat, kebiasaan, kepercayaan lokal, serta memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Ini dikatakan Saukani dalam program Panderan Baisukan RRI Pro 4 Banjarmasin. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk informasi ini Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id Banjarmasin.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Ya, pendengar RRI, sesaat lagi kita akan ikuti informasi dalam berita Lintas Nusa Utara Sepekan atau Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kita ikuti bersama.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan sehari lintas di Jawa Utara sepekan, edisi Minggu 9 Agustus 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Lengkade, memulai berita pertama.

pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempertegas komitmennya dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi, sistem tata kelola pemerintahan, dan penegakan disiplin administrasi internal. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam sambutan Bupati Sangihe Michael Tungari saat memimpin apel kerja bersama aparatur sipil negara ASN bulan Agustus yang berlangsung di lapangan Gelora Santiago. Apel perdana turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendri Sebelahari, pejabat sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, camat, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemda Sangihe. Dalam arahannya, Bupati Tungari mengawali dengan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh abdi negara yang konsisten menjaga loyalitas dan dedikasi dalam bertugas. Selain itu, Bupati juga memberi apresiasi khusus kepada Dinas Dukcapil Sangihe

0: yang sukses menyabet penghargaan kategori digital pada Lomba Inovasi Pelayanan Publik Urusan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemantik bagi OPD lain untuk menyampaikan inovasi gagasan yang mempermudah akses pelayanan publik.
1: Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita, antara lain, pertama, apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Lomba Inovasi Pelayanan Publik Urusan Administrasi Kependudukan Kategori Digital. Saya berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena inovasi yang sesungguhnya adalah inovasi yang mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. Kedua, semangat inovasi tersebut harus kita lanjutkan melalui transformasi tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah nyata yang telah kita lakukan adalah integrasi sistem informasi pemerintah daerah dengan KAS daerah online Bank Sulutgo.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengapresiasi TNI Polri dan unsur terkait atas penyelenggaraan apel gelar pasukan tanggap bencana dampak El Nino 2026 di Polres Kepulauan Sangihe Selasa 4 Agustus 2026. Apel tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri melalui Polda Sulawesi Utara untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino di Sangihe. Selain itu menjadi bentuk komitmen bersama memastikan kesiapan personil, peralatan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi ancaman bencana di daerah. Bupati Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah kepulauan sekaligus wilayah terdepan negara Republik Indonesia dengan karakter geografis dan geologis unik serta memiliki kerentanan bencana tinggi.
3: Apel ini sebagai tindak lanjut arahan Kapolri melalui Polda Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino. Apel ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, serta sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi ancaman bencana di daerah kita.
4: Manfaat utama air susu ibu ASI bagi bayi untuk kekebalan tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pusantaran diwawancara RRI Jumat 31 Juli 2026 menyampaikan bahwa di dalam ASI itu mengandung antibodi yang sangat berguna diberikan ibu kepada sang bayi. Dr. Handi menyatakan ASI merupakan nutrisi yang paling penting pada bayi baru lahir terutama usia sampai 6 bulan. Menurut Dr. Pusantaran, karena ASI sangat penting bagi bayi, jangan diganti dengan air susu yang lain.
5: Nutrisi yang paling penting ya, dan yang terutama pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan itu nutrisi yang memang sangat spesifik. Jadi bayi manusia harus mendapatkan air susu ibu. Jangan diganti dengan air susu yang lain ya sebagai pengganti, tapi penting adalah air susu ibu.
0: Rancangan kebijakan umum APBD, kuas serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2027 mulai dibahas dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Rapat paripurna yang dilaksanakan Selasa 4 Agustus 2026 dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi serta dihadiri pimpinan dan anggota yang memenuhi quorum sesuai tata tertib. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 merupakan momentum krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini disusun tidak sekedar untuk memenuhi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan real yang dihadapi oleh daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2027. Pada kesempatan itu pula Bupati Sangihe mengapresiasi atas sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam agenda pembahasan yang digelar, membuktikan komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sangihe dalam visi muda berkarya, wujudkan Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya.
3: Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang kita saksikan hari ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sangihe dalam visi muda berkarya, wujudkan Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya.
6: Penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 ini merupakan momentum krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini disusun tidak sekedar untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan real yang dihadapi oleh daerah kita yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027.
2: Pemerintah daerah melalui Dinas P2KB Sangihe terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Berbagai persoalan keluarga menjadi perhatian, mulai dari pernikahan usia muda hingga tekanan ekonomi yang berpotensi memicu konflik. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penggerakan Dinas P2KB Daerah Sangihe, Imelda Lawendatu, kepada RRI belum lama ini. Menurutnya, dalam pembinaan kepada tenaga lini lapangan, pihaknya menekankan pentingnya pemetaan kondisi nyata setiap keluarga. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan dapat dideteksi secara dini dan segera memperoleh pendampingan yang tepat.
7: Untuk pencegahan kekerasan, jadi kami ketika memberikan materi ini sudah paripurna ya, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga itu kami juga sampaikan. Iya, karena artinya timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ini kan banyak faktor. Termasuk salah satunya ada yang anak-anak remaja yang terpaksa harus menikah meskipun belum siap. Secara emosional, psikis mereka belum siap dalam tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada ketidakstabilan ekonomi yang bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan kami selalu sampaikan ini agar supaya setiap tenaga lini lapangan bisa memotret keadaan masyarakat dan melakukan pendampingan, memberikan edukasi agar supaya keadaan-keadaan ini bisa diminimalisir. Karena selalu tujuan kita adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat. Kepala Satpol PP dan Kebakaran Sangihe, Aryo Fani Areba, SE, diwawancara RRI, Senin 3 Agustus 2006 di ruang kerjanya membenarkan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat. Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun sebelumnya sampai saat ini menyasar kampung-kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menyikapi kondisi cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini, pihaknya bergerak cepat melakukan rapat internal. Di samping menghimbau kepada camat dan masyarakat, pihaknya juga akan melakukan pemantauan di sejumlah titik yang rawan terjadi kebakaran.
8: Kami akan mengirimkan dalam bentuk himbauan surat kepada para camat, kemudian dihimbau kepada seluruh warga masyarakat. Juga kami akan melakukan pemantauan secara intens, terutama di wilayah-wilayah yang kemungkinan itu akan paling besar terdampak panas ini.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNN perkuat kerjasama lintas sektor, terutama instansi pemerintah dalam rangka menjalankan program strategis nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kepala BNNK Sangihe, Melan Manarat, kepada wartawan mengatakan bahwa lewat kerjasama atau kemitraan sebelumnya digelar tes urin bagi para pejabat. Tes urin bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe. Ia menjelaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
9: Kemarin sudah dilaksanakan deteksi dini sebagai upaya untuk pencegahan, khususnya menyasar ke pejabat-pejabat. Kemarin kerjasama dengan pihak rumah sakit itu terkait dengan layanan rehabilitasi. Rehabilitasi kan di rumah sakit umum daerah Liung Kendaga sudah ada rawat inap jiwa. Kami ingin berkolaborasi di situ manakala ada klien-klien atau pasien layanan rehabilitasi yang mengalami mungkin ada penyakit penyerta atau gangguan kecemasan, orang bisa rujuk ke rumah sakit. Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, itu kami sudah kerjasama. Kemarin imigrasi juga, dan juga lapas. Harapan dari kami dengan adanya kerjasama kami dari BNN dengan instansi terkait itu agar supaya ada kolaborasi, ada sinergitas antara semua sektor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Unit Operasi Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit 3 Sangihe Talaut Sitaro terus memperkuat berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan hutan berkelanjutan di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Polisi Kehutanan KPH Unit 3 Sangihe Talaut Sitaro, Muhammad Farin, saat dikonfirmasi RRI Kamis 6 Agustus 2026. Menurut Farin, salah satu upaya yang telah dilaksanakan ialah program rehabilitasi hutan dan lahan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir secara berkesinambungan. Selain rehabilitasi, KPH Unit 3 juga mengembangkan program perhutanan sosial dengan 6 kelompok binaan, di mana satu kelompok telah menjalankan kegiatan agroforestry di Tamako.
10: Sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan yang sudah telah berlangsung dalam hal ini untuk mengatasi salah satunya ancaman El Nino atau krisis iklim. Yang pertama itu ada rehabilitasi hutan dan lahan, itu sudah dilakukan beberapa tahun terakhir di KPH 3. Kemudian melalui program perhutanan sosial di KPH 3 sendiri, sudah ada 6 kelompok perhutanan sosial yang memang baru ada satu kelompok yang telah melaksanakan kegiatan agroforestry. Itu sudah berjalan di Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako. Itu adalah penanaman gabungan tumpang sari antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian.
4: Kapal tol laut Sabuk Sentara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Sentara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di Gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal tol laut Sabuk Sentara 109, Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27.000 liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
11: Nah, ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.

0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Daerah Kepulauan Sangihe perjuangkan adanya proyek perbaikan saluran drainase di Pasar Towo Tahuna. Alokasi anggaran juga dipersiapkan sekitar 400 juta rupiah dalam penanganan masalah yang saat ini juga menjadi perhatian publik tentang saluran drainase. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe, Trenov Ponto, saat dikonfirmasi tentang proyek perbaikan menyikapi keluhan masyarakat tersebut. Menurut Ponto, Dinas Perindak Sangihe sebelumnya juga telah mengusulkan untuk proyek perbaikan tetapi mengalami penundaan dan pihaknya akan memperjuangkan dalam usulan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah era perubahan 2026.
1: Yang berkaitan dengan renovasi ataupun perbaikan pasar ikan Towes secara khusus untuk perbaikan saluran air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, terlebih kami dari dinas teknis. Dan lewat komunikasi dengan pimpinan daerah maupun komunikasi-komunikasi dengan TAPDE, tim anggaran pemerintah daerah, kami coba mengusulkan lanjutan renovasi untuk pasar ikan Towes secara khusus perbaikan saluran air di APBD perubahan tahun 2026. Estimasi anggaran yang kami usulkan dalam APBD perubahan itu sebesar 400 juta.
2: Perubahan iklim menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup burung endemik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal tersebut dikatakan Konservasi Program Officer Burung Indonesia Ganjar Caryo Aprianto saat dikonfirmasi RRI Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengatakan perubahan iklim berdampak langsung terhadap keberlangsungan populasi burung endemik di Sangihe.
3: Kita tahu bahwa burung, kemudian satwa, kemudian ya banyak makhluk hidup itu sangat tergantung terhadap iklim, terutama dalam proses bertelur, proses beranak pinak pada burung sendiri di Sangihe gitu kan. Yes. Kalau contohnya di Sangihe itu ada burung-burung endemik, itu dia biasanya memiliki periode bersarang, periode berbiak itu di musim-musim tertentu. Nah, ketika krisis atau perubahan iklim, musim itu kan tidak menjadi menjadi tidak stabil ya, tidak tentu gitu. Artinya adalah ini mempengaruhi terhadap turunannya nantinya, yang tadinya misalkan sudah harusnya musim penghujan, tapi tidak kunjung datang musim penghujan. Nah, ketika tidak hujan, berarti sumber pakannya tidak ada.
4: Warga mempertanyakan belum beroperasinya dapur SPPG Naha pasca bencana gempa bumi awal Juni lalu. Hal itu disampaikan Kulit Manahede kepada RRI pada acara Halo RRI 29 Juli 2006 lalu. Yang mempertanyakan sudah sampai sejauh mana proses renovasi dan kapan akan beroperasi melayani di Kecamatan Tabukan Utara.
5: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha untuk pendistribusian program MBG di wilayah dapur SPPG termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya.
4: Sementara itu, Kepala SPPG Naha, Fikri Sasikome, ketika menjawab pertanyaan Kulit Manahede mengatakan perbaikan yang dilakukan sejak pekan lalu sudah mencapai tahapan finishing. Sesuai mekanisme, apabila SPPG terkena bencana, wajib membuat laporan khusus kepada Badan Gizi Nasional BGN. Sebaliknya, jika tidak melapor, akan ditutup sementara dan dapur tidak bisa beroperasi.
6: Ketika SPPG yang sebelumnya kena suspend dan terdampak bencana, itu tetap wajib membuat laporan khusus kepada Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa SPPG tersebut sudah siap beroperasional. Karena jika tidak melapor kembali, maka tutul akun atau yang dari BRI itu akan tetap diblokir sementara dan dapur tidak bisa operasional jika belum ada surat pencabutan pemberhentian operasional dapur.
0: Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD tengah melakukan percepatan dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026. Hal itu dikatakan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, kepada wartawan terkait agenda pemerintah daerah dalam pembahasan APBD. Dijelaskan Pilat bahwa sebelum pembahasan perubahan APBD akan diawali dengan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara yang terus dipacu oleh TAPD. Bahkan sesuai regulasi pada bulan Agustus, dokumenku PPAS telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diagendakan pembahasan bersama. Sementara untuk perubahan APBD akan dipastikan tuntas pada bulan September tahun 2026.
7: perubahan APBD 2006 tentu kita selalu mengacu pada ketentuan, ada norma-norma yang ada, dan pada prinsipnya untuk APBD perubahan itu atau perubahan APBD itu hanya mau melihat dinamisasi program-program atau ada kebijakan-kebijakan distributif yang harus segera kita akomodasi atau kita sesuaikan pada APBD perubahan.
4: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia tahunan.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda berada, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat selalu ya. Di acara pro dangdut, Anda bisa request lagu-lagu dangdut, kirim-kirim salam ya, saling menyapa untuk pendengar RRI yang lain. Dan untuk membuka kebersamaan kita, kami hadirkan pilihan lagu dari studio.

Iya, pendengar RRI, sesi kedua untuk Prodangdut hari ini melalui 0812-5503-8009 bagi yang ingin bergabung. Mohon maaf ya, untuk WA belum bisa diakses karena memang masih jaringannya masih terganggu di studio. Dan pendengar RRI, untuk Prodangdut, Anda yang ingin gabung, request lagu dan kirim-kirim salam bisa di sesi ini. Tadi sudah ada dua lagu yang hadir ya, pendengar RRI. Ada Lensa Merah Muda dan satu lagu dengan judul

0: Madu. Baik, kita ke penelpon yang pertama untuk Prodangdut hari ini. Halo Prodangdut, selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo. Prodangdut.
0: Iya, dengan Asri kah ini? Baik, Asri silakan.
1: Ya, mau request lagi yang Lewaldi.
0: Lewaldi judul?
1: Pernah.
0: Apa judulnya?
1: Pasrah.
0: Pasrah?
1: Iya, pasrah.
0: Okay. Lewaldi ya. Baik, iya. Ya, lagunya ada, lanjut.
1: Iya, lanjut buat Ike, udah Ucing, buat Pandi, Pak Udo, Meron Udangnya, dan ada Opa Bintu, ada Mokso Asli, ada Mokso Rey, dan Kristron, ada Mama Berhati, ada Mak Iti, Mak Inal, Mok Oro, ada Nisa, Mokso, Linda, buat Petra Makasa, Boni, buat penyakitan yang tanpa kesempatan. Dan lagi juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Luwu Timur, Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Ada yang juga gabung dari Sulteng, Sulawesi Tengah. Apa kabar di hari ini pendengar RRI Digital kita? Terima kasih sudah bergabung di hari ini. Kita akan langsung dengarkan permintaan lagu dari Asri tadi, Lewaldi dengan Pasrah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, mendengar RRI 58 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada Asri yang terhubung bersama Pro 1 RRI Tahuna dalam acara Pro Dangdut untuk edisi siar kami di hari ini. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung lagi dan untuk yang memonitor melalui RRI Digital, selamat sore buat semuanya. Salam kompak, salam hangat dari Studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita ke penelpon kita yang berikut untuk acara Pro Dangdut hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo. Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Bapak Ongke. Bapak Ongke.
0: Oh. Bapak Ongke, silakan Pak Ongke.
1: Kita lagu Sambalado.
0: Baik, mau hadir nih Pak Ongke, lanjut.
1: Ya. Oke, salam untuk semua. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Ongke sudah bergabung. Selamat sore Bapak Ongke. Di Mahina ini atau di seputaran mana ini Pak Ongke? Tapi yang pasti terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk hari ini. Bapak Ongke biasa gabung dari WA ya, tapi ini pakai jalur telepon biasa karena memang WA masih gangguan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu request yang diminta oleh pendengar di sesi sebelumnya sudah kami hadirkan. Masih menanti Anda yang ingin bergabung sambil kami hadirkan pilihan lagu dari studio.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI 20 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kalau sebelumnya ada Ikke Nurjana dan Era Shakira dengan lagunya Terlena dan Terpesona, kali ini kita lanjut lagi dengan lagu berikut. Ada Selvi Yamada dengan lagunya yang berjudul Cinta Sejati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, mendengar 39 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk lagu-lagu di acara Prodangdut kami masih hadirkan untuk Anda. Kalau sebelumnya sudah ada dua penelpon kita ya yang sempat lolos di hari ini, dua penelpon saja, tapi yang pasti kami berterima kasih untuk yang sudah masuk di Prodangdut hari ini. Masih dengan lagu dari studio untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal, sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Sementara itu, pendengar, capaian pemberian air susu ibu ASI eksklusif di Indonesia terus menunjukkan tren positif berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan UNICEF. Cakupan ASI eksklusif di Indonesia kini mencapai sekitar 66%. Demikian disampaikan Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Indonesia, IDAI, Naomi Esternita Fausia Dewanto pada perbincangan dengan Pro3. Nah, pendengar, menurut Naomi, tantangan terbesar dalam meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya pada ibu, menurutnya hal itu terletak pada minimnya pendampingan selama masa awal menyusui. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca informasi ini di rri.co.id.

0: Kece lagi.
1: Oh, cek lagi saja.
0: Kece mi. Bandnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id, Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensetnek.ri pada 7 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensetnek menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 kita akan beralih ke program acara bernuansa Islami, dan diinformasikan untuk Anda azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Menanti dikumandangkannya azan maghrib, kita dengarkan musik Islami.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

جدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu lagu sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk program acara bernuansa islami edisi hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

di penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Yeah.
1: Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Untuk saat ini, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan staf khusus Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung atau desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Masih dengan informasi dari rri.co.id untuk saat ini, pendengar. Untuk informasi dari rri.co.id berikut, seputar edukasi anak dinilai jadi kunci cegah kekerasan terhadap satwa. Pendengar RRI, edukasi mengenai perlindungan satwa harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Hal ini disampaikan Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, kepada rri.co.id Minggu 9 Agustus 2026. Menurut Fardan, masyarakat perlu dibiasakan untuk tidak menyakiti satwa yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi disebut penting diberikan sejak usia anak agar mereka memahami cara memperlakukan satwa dengan baik. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba.

0: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita ikuti cerita dalam drama radio dengan judul Rintak Warisan Nenek dari RRI Sungai Liat.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
2: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue rintak.
2: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
6: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
7: Nak, ini kue rintak.
3: Iya, Pak.
7: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
3: Silakan dicoba, Pak.
7: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
6: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
7: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
3: Boleh, Pak.
7: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
3: Kurator museum?
7: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
3: Beneran, Pak.

0: Lebih dari itu,
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
0: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
0: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
3: Masih ada yang ingat?
0: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
0: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
3: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini bersama Pro 1 RRI Tahuna, dan selain lagu-lagu hiburan dan tadi juga kami sudah menghadirkan drama radio untuk Anda diikuti dengan lagu-lagu hiburan. Kali ini ada informasi untuk Anda dari rri.co.id. Informasi terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Alfreno Kautsar Ramadan selaku staf khusus atau staf sus Menkomdigi, yang menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini, dikatakannya, ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal itu ditegaskannya menjadi langkah Kemkomdigi menunjang tinggi prinsip transformasi digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, satu informasi sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia, di mana proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Menekraf menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi.

Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca.

0: membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
2: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden. Makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar, demikian informasi dari Program A3 Jakarta. Dan saat ini di menit ke-29 lepas dari pukul 20, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita sudah dengarkan satu kidung rohani di malam hari ini, lagu dari Frankie Sihombing dengan Aku Jatuh Cinta. Kali ini kita lanjut dengan Reri Nainggolan, Jejakmu Tuhan.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Pendengar, demikian kami menghadirkan kidung-kidung rohani di malam hari ini. Tetapi jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam program acara Sweet Memory. Anda bisa bergabung melalui line telepon 08125503 8009, telepon biasa maupun juga melalui WA. Tetapi kalau WA, Anda bisa bergabung bukan telepon WA tetapi chat melalui WA. Kalau chat masih bisa, tetapi kalau untuk telepon tidak bisa diakses oleh kami karena seperti yang Anda ketahui bahwa beberapa hari ini kita masih dalam perbaikan jaringan, kita sulit mengakses jaringan internet. Boleh bergabung tapi chat di WA, bukan telepon melalui WA. Kalau telepon, Anda bisa menggunakan telepon biasa, lain telepon juga masih tetap sama 08125503 8009.

0: Pendengar, saat ini kita dalam program acara Sweet Memory. Anda bisa bergabung melalui line telepon seperti yang sudah kami informasikan tadi, 08125503-8009. Sekali lagi, telepon biasa 08125503-8009, atau bisa juga melalui chat di nomor WA yang sama. Chat ya, bukan telepon, di nomor WA. Anda bisa request lagu-lagu memori, baik itu memori Indonesia maupun juga memori barat atau mancanegara. Kalau di Sweet Memory bebas DP lagu, jadi mau lagu tahun berapapun boleh ini kalau di Sweet Memory. Kalau di Ruang Rindu kan ada DP lagu-lagu sesuai tahun-tahun rilis, tetapi kalau di Sweet Memory bebas, Anda bisa pilih lagu-lagu favorit mana yang ingin Anda dengarkan pada malam hari ini, baik Indonesia maupun juga mancanegara. Tadi ada dua lagu yang sudah kami hadirkan, lagu dari Nafa Urba dan Ahmad Albar. Kita coba ke penelpon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Selamat malam juga. Orang Boha?
1: Orang Boha.
0: Oh, Orang Boha. Tetap setia ini Orang Boha.
1: Betulan mau MCC percaya.
0: Pak Pandi DP lagu apa? Dian Pisesa?
1: Ya, Dian Pisesa mana?
0: DP judul apa tadi?
1: Dian Pisesa, Tak Percaya.
0: Tak Percaya? Pak Pandi ada lagu yang lain, soalnya kalau yang percaya-percaya ini nyanda ada ini. Putus-putus, betul. Masih gangguan jaringan ini ya. Pak Pandi, ada lagu dengan judul yang lain dari Dian Pisesa, soalnya kalau yang ada DP kata percaya ini nyanda ada di folder.
1: Iya, gangguan jaringan.
0: Iya, betul. DP lagu Pak Pandi boleh ganti DP judul? Pak Pandi?
1: Halo.
0: Iya, boleh ganti DP judul lagu?
1: Tak percaya.
0: Nyanda ada di folder itu, tak percaya.
1: Kalau tidak ada, kembalilah sayang.
0: Kembalilah sayang, masih dengan penyanyi yang sama?
1: Ya, Trio Ambisi.
0: Oh, Trio Ambisi. Trio Ambisi, kembalilah sayang, kebeha.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga Bapak Pandi yang ada di Beha, yang sudah bergabung tadi. Beha, Tabukan Utara. Dan menurut Bapak Pandi ini memonitor melalui televisi kata. Jadi boleh dapat dengar Pak Momo Lian pesuara melalui televisi. Mungkin IndiHome atau apa ini, sehingga boleh memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Karena kalau melalui frekuensi 99,5 MHz memang tidak ada kalau di wilayah Tabukan Utara dan juga sekitarnya. Jadi yang bisa memonitor siaran kami Pro 1 hanyalah yang ada di seputaran kota Tahuna yang bisa memonitor melalui frekuensi 105,4 MHz, atau juga yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa download aplikasi ini melalui Play Store atau juga App Store. Lagu-lagu hiburan, informasi dapat Anda dengarkan melalui aplikasi ini. Bukan hanya Pro 1 RRI Tahuna, tetapi siaran RRI di seluruh Indonesia Anda bisa mendengarkan. Jadi kalau dari RRI Tahuna Anda ingin mendengarkan siaran dari RRI yang lain, RRI Bogor misalnya, RRI dari Bandung, RRI Bandung, RRI Jakarta, Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita ke lagu request dulu. Lagu request dari Bapak Pandi di Beha, Tabukan Utara. lagu dari Trio Ambisi dengan Kembalilah Sayang. Tetapi kami masih terus membuka kesempatan untuk Anda bergabung tentunya di Sweet Memory malam hari ini.

0: Kita kembali lagi ke penelpon Sweet Memory. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga Irman atau Asri? Asri. Asri di Luwu Timur, silakan Asri. Lagu apa? Bisa diulangi Asri judulnya? Putus-putus ini soalnya. Iya. Oh, hey.
1: Badai asmara.
0: Badai asmara, wis. Luar biasa ini asmaranya ya. Bergelombang. Ada ini lagunya.
1: Ada selfie.
0: Oke, terima kasih juga sudah bergabung dari Sulsel tadi, Asri Luwu Timur ya tepatnya, yang bergabung memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih Asri sudah bergabung di malam hari ini, walaupun memang modulasi putus-putus gangguan jaringan kita, tetapi tetap setia tentunya ya bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna bergabung dan juga request lagu. Menyapa juga yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital di tetangganya Asri, ada Irman di Parigi Montong. Kita kembali mencoba menyapa penelpon. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo. Iya, putus-putus ini. Halo. Iya, bisa mendengarkan suara kami dari studio?
1: Oke.
0: Oh, pirwa Papa Ungke di Mahena. Pak Ungke, lagu jo dulu ya, soalnya kasih yang DP suara modulasi ini putus-putus. Lagu apa? Lagu apa?
1: Ayah ini kerja.
0: Aduh, nyandak dapat dengar ini Momok Lian, kasih yang Pak Ungke. DP judul apa? Ya ini jaringan ini Pak Ungke kasih yang oh cuma juga DP penyanyi apa ini Pak Ungke, DP penyanyi dan DP lagu. Kaya, kalau mau cuma lagu ini kasih yang setengah mati sekali mau dapat dengar DP judul lagu jadi Pak Ungke. Masih putus-putus. Pak Ungke, begini je. Kalau Pak Ungke dapat masuk melalui WA, mungkin baca JDP judul lagu di sana. Tapi kalau mau telepon, ni boleh mau telepon, kecuali chat WA. Iya. Oh, ini bagus. Ini bagus, Pak Ungke. Coba cuma DP lagu tadi. Sulit. Sulit, My Angel. Bukannya aku cinta padamu.
1: Aduh.
0: Oh, itu Pak Ungke, aku cinta padamu versi Yunisara Joy.
1: Boleh.
0: Oke, okay, karena kalau mau cuma DP judul lagu rupa sulit ini. Mau dapat dengar dan mau dapat kopi, iya. Silakan Pak Ungkit, ada ini DP lagu.
1: Oh iya. Itu waktu di Pakistan ini tadi itu.
0: Oh, Pirwa. Oke, okay. Tapi ini so bagus sebenarnya kalau nyana mau cumu lagu DP modulasi bagus, marpe cumu lagu langsung putus-putus.
1: Iya, wayah ejek lagu Pak sebenarnya. Biar jadi ini salah dong.
0: Sama apa lagu tadi Pak Pak Ungke?
1: Maya Angel.
0: Oh, Maya Angel lah ho. DP judul apa? Apa DP judul dang?
1: Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu ya Iridi. Mana ini aku cinta padamu?
1: Ya.
0: Nah, itu dia ini. Sementara cari Pak Ungke. Sementara search.
1: Ada di kompon.
0: Yang Maya Angela di sini kalau berbicara cinta cinta 100%. Cinta 100% kalau yang ada kata cinta, cinta 100. Tapi kalau aku cinta padamu ini nyanda ada ini.
1: Oh, Yunisara.
0: Yunisara yang ada, aku cinta padamu, os kabut cinta ini ada. Oh, ini Sarah Jo. Keren ne, ada ini DP lagu. Kirim. Bagaimana Pungke? Oh, Birwa, terima kasih Bu ya Pak Pungke. Kasih Bu lau-lau. Terus? Itu Jo?
1: Ya.
0: Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung walaupun jaringan batate-tate ini memang merangkak ini memang jaringan penelpon yang bergabung Pirwa lagi DP modulasi putus-putus tapi sempat request lagu juga tadi Pak Ungke di Mahena deal dengan lagu Yunisara aku cinta padamu mau pikir My Angel ternyata Maya Angel lah kata DP penyanyi cuma memang untuk Maya Angela kong aku cinta padamu memang yang ada di folder ini yang adanya aku cinta padamu dari Yunisara tadi Dapa. Oke, jadi kali ini ada dua lagu yang akan kita dengarkan. Lagu request dari Astri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Poppy Mercury dengan Badai Asmara. Kemudian Pak Ungke di Mahena, lagu dari Yunisara. Aku cinta padamu. Tapi mau menyapa dulu yang mau monitor melalui aplikasi RRI Digital. Ada Irman di Parigi Montong. Terus juga di Maluku ada Ayu, di Padang ada Santi, di Bangka Belitung ada Pak Tarmisi di sana, selamat malam. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, selamat malam juga untuk Kang Alex di Manado. Cik Guria yang ada di Jakarta, selamat malam tentunya untuk Anda semua. Mayrona di Medan dan Mas Pujo yang ada di Jambi ini yang biasanya bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda dan salam sweet memory. Mudah-mudahan juga bisa ikutan bergabung pada malam hari ini ya dalam program acara yang sama yaitu sweet memory request lagu-lagu favorit Anda.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Sorry, malam hari ini kami sudah menghadirkan lagu-lagu request dari dua penelpon yang baru saja lewat, yaitu Astri di Luwu Timur, kemudian dari Mahena tadi ada Papa Ungke. Ada yang tadi sempat meneringkan line telepon, tetapi karena masih lagu, jadi belum kami angkat ya. Silakan Anda bisa mencoba pada kesempatan saat ini. Kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya dalam program acara Sweet Memory. Masih bisa request lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu memory pada malam hari ini. Baik itu memory Indonesia maupun juga memori barat atau mancanegara. Di sini sudah masuk chat melalui WA. Kami bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga untuk Abang Ito. Abang Ito di Desa Abak Bolang Mengondo, Sulawesi Utara. Kirim salam buat seluruh pendengar setia Ruang Rindu Pro 1 Tahuna, salam kenal. Ya, salam kenal balik juga untuk Abang Ito. Request lagu Koni Dio featuring Wisnu dengan Doa Sang Kekasih buat yang lagi siaran. Syukur Moanto atau terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah bergabung. Selamat malam untuk Abang Ito bersama dengan keluarga pada malam hari ini. Lagunya Doa Sang Kekasih sudah masuk di list kami untuk pemutaran lagu-lagu request dalam program acara Sweet Memory.

Kita lanjut menyapa bagi pendengar RRI yang ada di seputaran Kota Tahuna. Dari Tona di sana ada Opa Farel. Sementara selamat malam juga untuk Mama Ade yang ada di jalan ke arah Manganito atau di jalan Pedine.

Ada Oma Enal ya, selamat malam Oma Enal bersama dengan keluarga tercinta. Terus di bagian Tidore ada putra kesepian di sana. Selamat malam juga untuk Ibu Halima bersama dengan Abah.

Di Blok M, Tidore juga selamat malam. Ada yang biasanya bergabung dari sana, tetapi ini Momo Lian kes yang lupa kalau sapa DP nama. Tapi yang pasti ada yang bergabung melalui program acara Sweet Memory, atau dulu-dulunya juga ada yang masuk melalui Ruang Rindu ya. Dari Blok M, yang pasti selamat malam untuk Anda yang ada di sana. Selamat malam juga untuk Edo di Towo Wawu di Ketapang. Ada Wawu di sana, ada dua Wawu di Ketapang, Wawu Towo Ada Mak Pop juga di Towo. Selamat malam untuk yang ada di Patimura belakang. Semua-semua yang ada di bagian Patimura dan Towoe, selamat malam untuk Anda. Kita langsung saja ke lagu requestnya Abang Ito tadi, Konidio featuring Wisnu dengan Doa Seorang Kekasih.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Baik, pendengar, 17 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih kami hadirkan lagu-lagu dari studio untuk menemani suasana malam Anda bersama dengan keluarga tercinta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semua.
1: Baik, kita buka kembali kesempatan melalui line telepon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Bagus ini,
1: kemudian. Ah, ini bagus ini, Papa Ungke?
2: Iya, ada teh semua, ada coba dulu.
1: Oh, Birwa, oh Papa Ungke. Bagus we ini. Bagus. Pakai apa ini Pak Ungke berarti?
2: Starling.
1: Oh, Starling. Mantap kalau ini Pak Ungke. Oh, lagu Joye Pak Ungke. Silakan request lagu, bisa.
2: Oh, lagu jalan.
1: Lagu apa?
2: Kasih lagu.
1: Kasih lagu bonus. Lagu apa ini?
2: Ya, mengapa?
1: Mengapa?
2: Iya.
1: Mengapa DP penyanyi siapa?
2: Niki Astria.
1: Niki Astria, weh. Memang. Mengapa? Ada ini DP lagu. Kirim. Oh, itu Jo. Terima kasih. Selamat malam. Ada Papa Ungke yang mencoba masuk kembali. Ada tes jaringan. Kalau ini so lebih lancar daripada yang tadi atau masih dengan kondisi yang samanya? Nggak. Ini so lebih bagus daripada pertama kali tadi Papa Ungke bergabung yang memang setengah mati ya. Le, mau dapat dengar, mau cuma lagu pun setengah mati mau dapat dengar. Tapi kalau ini so lancar jaya. Terima kasih Papa Ungke sudah kembali yang kedua kalinya. Pendengar RRI, kami mau menyapa juga untuk Nova yang ada di Angges, Mama Dedek di alamat yang sama, ada Anais di Pirgot, Mak Mas, ada keluarga Pak Puas Dalope juga di alamat yang sama di Pirgot. Terus di KB2 ada Mama Wawu, Oma Aca, Papa Jumper, Pak Theo di Kolongan Beha. Terus Ibu Ina yang ada di Kolongan Akembawi, semua-semua yang ada di Kolongan Akembawi yang memonitor pada malam hari ini, salam Sweet Memory untuk Anda. Yang lagi beraktivitas, yang masih dengan tugas kerja di bagian operasional sampai dengan malam hari ini, selamat malam untuk Anda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya pekerjaan apapun yang tentunya akan dilakukan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendengar, satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita dalam program acara Sweet Memory. Terima kasih untuk Bapak Pandi, Asri, Pak Ungke tadi yang sudah bergabung, yang memonitor siaran kami juga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sweet Memory, pendengar, Anda bisa ikuti di hari Sabtu dan Minggu mendatang di jam yang sama. Satu lagu terakhir dari Diana Ross untuk Anda.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Warren Edward Buffett atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya atau sebesar 31 miliar US dollar untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha.

Menurut majalah Adbooster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yak mewah untuk berglamor ya. Kalah jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 9 Agustus 2026. Dan kita akan kembali bertemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 10 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, saudara pendengar. Selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

menemani pagi Anda dan berbagai aktivitas yang akan dikerjakan. Informasi-informasi yang Anda punya, pendengar, akan terus kami update dengan informasi dari portal resmi kami, dan yang pastinya dengan persembahan lagu untuk menambah semangat dalam menjalani hari ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk Anda, pendengar, dalam ruang publik berbagi ide, kemudian memberikan masukan-masukan yang positif, kritik yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya lagi. Kebersamaan dalam Halo RRI hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari pukul 7 pagi. Dan pendengar, informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta hadir pukul 8, lanjutkan dengan update informasi cuaca dari BMKG NAHA. Dan jangan lewatkan pula dialog interaktif di pagi ini, akan bahas satu topik dengan para narasumber yang berkompeten. Sebanyak apapun tugas yang menunggu, sibuk apapun sebentar, pendengar, kami yakin dan percaya kesempatan yang ada akan terus dipergunakan sebaik mungkin.

Herlin Pirena, Bila Kulihat Bintang Kemerlapan, hadir sebagai persembahan awal untuk hidup rohani di susana pagi ini. Selalu berharap penyertaan dan tuntunan Tuhan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar Perhormat Kristiani, Persembahan Kidung Rohani masih hadir di suasana pagi ini bagi umat Kristiani di Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Kemarilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

tunjukkan. Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

Baik, pendengar RRI program Masa Tahunan, kami hadirkan persembahan Kidung Rohani yang terakhir untuk suasana pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kalau untuk kota, untuk Kabupaten Pelansangnya kita masih butuh 2809 unit rumah. Dan namun untuk dimintakan untuk Kabupaten Kota itu hanya 2300.
2: Inilah Warta Berita Senin 10 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Program Rumah Tidak Layak Huni RTLH tahun 2027, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih membutuhkan 2809 unit rumah. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Dani Mandak MA, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
3: Ya baik, saudara pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dani Mandak. Ya Pak Kadis, masyarakat bersyukur karena mendapat bantuan rumah tidak layak huni RTLH. Ya, namun ada juga yang belum mendapat tapi mereka sudah memenuhi syarat. Apakah ini bisa ditambah untuk mendapatkan bantuan dimaksud Pak Kadis?
1: Terang memang bisa sampai tanggal terhitung sampai tanggal 10 bulan Agustus ini. Jadi ada pemerintah kampung kelurahan yang melakukan pendataan untuk usulan. Ya, di masing-masing lindungan.
3: Iya, Pak Kadis, untuk pengusulan dari Dinas Perkim tahun 2027 ini ada berapa unit RTLH, Pak Kadis?
1: Kalau untuk kota, untuk Kabupaten Pelansangnya kita masih butuh 2809 unit rumah. Dan namun untuk dimintakan untuk kabupaten kota itu hanya 2300. Tergantung dari masing-masing. Yang penting memang layak untuk dibantu sesuai dengan syarat yang diminta. Kita harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Iya, karena itu masih ada tahapan. Usulan itu tidak serta-merta sudah terakomodir. Lagi tidak serta, karena nanti ada tim fasilitator yang akan turun, akan melihat langsung keberadaan. Ya, masih cuma sampai tanggal 10. Iya.
3: Saudara pendengar, demikian mencarikan dengan Dr. Anas Dani Mandak, Kepala Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka kabupaten Jumat 7 Agustus 2026.
4: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari secara resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka kabupaten Jumat 7 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris Bulahari menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, pelatih, pembina, pihak sekolah, serta semua pihak atas dedikasi dan semangat mempersiapkan kegiatan tersebut. Menurut Tendris, keberhasilan lolos sebagai calon anggota paskibraka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil kerja keras, disiplin, ketekunan, semangat belajar, serta dukungan keluarga, guru, dan seluruh pihak.
5: Keberhasilan kalian lulus sebagai calon anggota paskibraka bukanlah sebuah kebetulan. Hal itu merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat, belajar, dan doa yang menyertai setiap langkah kalian. Namun perlu diingatkan, keberhasilan hari ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari sebuah proses pembentukan karakter sebagai generasi muda yang berintegritas, berjiwa nasional, memiliki semangat kepemimpinan, serta siap mengabdi kepada bangsa dan daerah.
4: Ia menegaskan keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan, menjaga integritas, serta menunjukkan sikap terpuji sebagai generasi penerus bangsa yang membanggakan daerah. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh, memenuhi arahan pelatih, pembina, serta menjaga

0: Sebanyak 132 siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Setelah menjalani seluruh tahapan seleksi selama kurang lebih satu minggu, panitia menetapkan 30 peserta terbaik, terdiri 15 putra dan 15 putri untuk mengikuti pelatihan. 4 peserta dengan nilai terbaik juga berhasil lolos mewakili Sangihe mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagai calon paskibraka berprestasi pada tahun 2026. 4 peserta dengan nilai terbaik juga berhasil lolos mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagai calon paskibraka berprestasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sangihe Gottlieb Vella kepada RRI mengatakan, seleksi diawali dengan tes wawasan kebangsaan dan Pancasila yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut Gottlieb Vella, hasil tes wawasan kebangsaan dan Pancasila dapat diketahui langsung peserta melalui aplikasi resmi, sehingga proses seleksi berlangsung terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel.
1: Pada saat pendaftaran, yang mendaftar semua itu 132 orang siswa. Setelah dilakukan seleksi selama kurang lebih satu minggu, yang lolos seleksi itu 30 orang, 15 putra, 15 putri, plus 4 orang yang diupakan untuk ke provinsi. Proses seleksi itu yang pertama itu dilakukan langsung dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu khusus untuk wawasan kebangsaan dan Pancasila. Nah itu selesai tes itu masing-masing peserta bisa lihat di secara langsung hasilnya.
0: Gottlieb Vella berharap peserta mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan disiplin, tanggung jawab serta semangat sehingga menjadi generasi berkarakter, berjiwa kepemimpinan dan teladan masyarakat. Jumlah Johannes melaporkan.
2: Pendapatan asli daerah PAD akan digenjot di setiap organisasi perangkat daerah.
3: Sudah seharusnya dari hasil ya berbenah diri yang konsekuensinya juga membebani terdampak pada masyarakat kan, antara lain ada penambahan peningkatan tarif itu.
4: Optimalisasi penerimaan daerah akan digenjot di setiap perangkat daerah pengampu agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Apalagi di tengah defisit anggaran dan kebijakan efisiensi salah satu terbosan yang dilakukan dengan menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD yang telah memiliki landasan hukum melalui peraturan daerah Perda. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Johannes Pilat kepada wartawan mengatakan bahwa semua potensi penerimaan daerah akan dimaksimalkan termasuk bagi Perumda Air Minum AKU Banua. Menurut Pilat bahwa penyusunan tarif yang secara langsung dibebankan kepada pelanggan harusnya sebagai manajemen bisnis memikirkan adanya dukungan terhadap penerimaan daerah.
3: Nah, sampai hari ini memang ya katakanlah kerangka bisnis perusahaan masih perlu penyesuaian-penyesuaian dan saya kira ini menjadi poin penting yang akan mungkin dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengadakan rapat evaluasi bersama Direksi AKU Banua dan Komisaris atau Dewan Pengawas untuk kita melihat ruang-ruang yang seyogianya sudah seharusnya dari hasil ya berbenah diri yang konsekuensinya juga membebani terdampak pada masyarakat kan, antara lain ada penambahan peningkatan tarif itu ya, ini yang harus dilihat.
4: Ditambahkan Sekda Pilat bahwa di saat kebijakan efisiensi secara nasional otomatis ada dampak terhadap pembiayaan-pembiayaan program pemerintah. Untuk itu ia berharap dukungan dan keseriusan perangkat daerah pengampu penerimaan daerah dapat memaksimalkan potensi pendapatan agar mencapai target. Anton Lahube melaporkan.
2: DPRD Sangihe gelar rapat dengar pendapat menyikapi aspirasi tenaga kerja outsourcing cleaning service yang saat ini berstatus P3K paruh waktu.
5: Kami gelar hari ini adalah dasar dari surat aduan dari yang bersangkutan, Bapak Ramli Bantara, bahwa ingin di-RDP-kan dan dimediasi oleh pemerintah daerah dalam hari ini DPRD.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kepulauan Sangihe, khususnya Komisi 2, menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dinas Kesehatan Daerah imbas dari aspirasi tenaga kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang disampaikan. Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen yang memimpin RDP tersebut kepada wartawan menjelaskan bahwa sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan ke lembaga legislatif. Menurutnya walaupun sifatnya terkesan masalah kecil yang dapat dikomunikasikan tetapi menyangkut kepentingan masyarakat tetap

0: tetap ditindaklanjuti. RDP yang dilakukan agar ada titik temu antara yang menyampaikan aspirasi dan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Daerah, menyangkut keseimbangan antara kesejahteraan dan tanggung jawab yang teremban.
1: Setiap masukan, setiap aspirasi, lisan dan tulisan, maupun kami dengar langsung, itu wajib hukumnya setiap anggota DPRD berkewajiban untuk melakukan mediasi terhadap hal-hal itu.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Dr. Henry Pasandaran usai RDP menjelaskan tentang masalah yang dihadapi jajarannya. Dikatakannya bahwa seiring pengangkatan yang bersangkutan sebagai ASN dengan status P3K per waktu dari tenaga outsourcing cleaning service, maka ada pekerjaan yang harus disesuaikan sebagai tenaga administrasi. Tetapi dengan kondisi mencari tenaga kerja baru untuk mengisi pekerjaan yang sebelumnya ditinggalkan, maka yang bersangkutan melakukan pekerjaan yang lebih dari biasanya.
2: Sambil menunggu pengangkatan yang baru, mungkin antara yang bersangkutan dengan kepala puskesmas ada percakapan, masih tetap membantu tugas-tugas yang sebagaimana dia sebelumnya sebagai tenaga kebersihan. Oleh karena itu, mungkin yang bersangkutan merasa dia perlu mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Dalam pandangan beliau kan, harusnya ketika dia sudah jadi tenaga P3K, pun kalau dia diminta tolong melaksanakan tugas sebelumnya, lain yang bersangkutan lain masih mengharapkan tentu ada dalam hatinya ada upah dari situ. Sementara dari segi regulasi, kita tahu bersama bahwa upah yang boleh diterima oleh P3K per waktu hanya satu sumber saja.
0: Dr. Henry menambahkan terhadap permasalahan ASN per waktu tersebut, saat ini masih membantu tugas-tugas yang sebelumnya ia lakukan dan beradaptasi dengan tugas baru. Pada kondisi tersebut, yang bersangkutan menghendaki adanya penghargaan atau upah tambahan atas pekerjaan yang dilakukan, di sementara regulasi tidak mendukung. Hasil RDP yang digelar Komisi 2 tersebut dikembalikan ke pihak puskesmas dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anton Lahube melaporkan.
3: Berita terakhir. Sukses dengan program RTLH tahun 2026, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sangihe tahun 2027 kembali mengusulkan ke pemerintah pusat program yang sama.
4: Itu diminta untuk usulan lagi RTLH yang dalamnya bantuan stimulan perumahan swadaya.
5: Sukses dengan program RTLH tahun 2026, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sangihe kembali mengusulkan program yang sama untuk tahun 2027. Kepala Dinas Perkim Sangihe Dani Mandak dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa sukses pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 terkait kerjasama semua pihak dengan tim fasilitator. Untuk tahun 2027, Dinas Perkim kembali mengusulkan program RTLH bantuan stimulan perumahan swadaya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.
4: Perlu kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi, ini merupakan tindak lanjut dari sub dengan pihak kementerian, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Di situ kembali diminta ada usulan untuk RTLH 2027. Karena kan 2026 kan sudah terjawab, sudah ada tim fasilitator yang turun. Itu diminta untuk usulan lagi RTLH yang dalamnya bantuan stimulan perumahan swadaya.
5: Dari hasil sosialisasi yang dilakukan, ungkap Mandak, yang menjadi penegasan bahwa calon penerima RTLH harus memiliki KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, harus memiliki sertifikat atau surat kepemilikan tanah. Jika belum ada sertifikat, harus ada surat pernyataan bahwa tanah tersebut benar milik keluarga bersangkutan dan tidak ada sengketa. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Program Rumah Tidak Layak Huni RTLH tahun 2027 Kabupaten Kepulauan Sangihe masih membutuhkan 2.809 unit rumah. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka kabupaten Jumat 7 Agustus 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, terima kasih kebersamaannya di Suasana Pagi hari ini. Sebelum kembali kita mendengarkan persembahan lagu untuk menambah semangat dalam berkarya di hari ini, kita akan update dulu situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak awal pagi tadi. Dan lengkapnya informasi update situasi terkini dari Pelabuhan Tahuna akan dilaporkan langsung oleh reporter Alexander Dalengkader.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
3: Ya, selamat pagi Sumiati dan juga pendengar. Hari ini Senin 10 Agustus 2026 saya melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Barcelona 1. Memang untuk garisin begini, barang-barang penting strategis serba rempah dan sayuran tidak terlalu banyak dipesan oleh pedagang pengusaha, baik di Pasar Toe, Pasar Tamako, Pasar Peta, juga Pasar Manganitu. Dan untuk seperti biasa yang sangat rutin, yakni paket-paket online. Ini paket online, tapi juga tidak terlalu banyak. Memang sekali lagi untuk garisin, barang-barang penting yang dipesan pedagang pengusaha ini sangat sedikit. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal, KM Barcelona 1. Cuaca sangat cerah ya, sudah beraktivitas di sepanjang hari ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panel informasi untuk Anda, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, disampaikan staf khusus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakan ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dengan terkoneksinya 2.000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Ditegaskan Statfus Menkomdigi bidang kepemudaan di startup Alfrena menjadi langkah Kemkomdigi menunjung tinggi prinsip transformasi digital. Pendengar, melalui konektivitas ini masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung ataupun desa, sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital. Informasi lengkapnya ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.go.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Pro 1 tahun.
0: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dan pemirsa RRI Tahuna. Di kesempatan pagi hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam program Halo RRI. Seperti biasa dengan Wausri pagi hari ini. Halo, selamat pagi Wausri.
2: Selamat pagi Umi.
0: Kabar bagaimana? Ini
2: ya,
0: sudah
2: puji Tuhan sehat walaupun sedikit tenggorokan sedikitnya sedap karena ya mungkin pengaruh abu ya Umi.
0: Ini
2: memang panas dari hari Sabtu lalu ini Wausri B. Apa cuma jaga doping dengan vitamin ini.
0: Baik.
2: Karena jadi, memang berdampak sekali ini El Nino.
0: Siap.
2: Di jalan-jalan
0: ini jadi
2: abu.
0: Pelajaran juga untuk orang pendengar dan pemirsa.
2: Betul sekali.
0: Apalagi
2: untuk orang yang hari-hari bacuap-cuap Umi.
0: Siap.
2: Terutama Dora Umi sebagai penyiar, so mesti prepare di tengah El Nino supaya nyana mau hilang suara. Kalau Wausri cuma 1 minggu 3 kali dan cuma 1 jam. Tapi kalau Dora Umi 7 jam ya, 5 jam. Oke. Dan seperti biasa Umi di Halo RRI di 08125503809 di WhatsApp boleh ya. Dan selama perbaikan jaringan ini kemungkinan turun juga buka untuk yang cuma teks Umi, tapi cuma sampai hari ini
0: karena
2: besok kan bagus ya.
0: Normal.
2: Karena memang dari hari Minggu lalu itu dari Senin, Rabu, Jumat cuma teks yang boleh termasuk.
0: Iya.
2: Voice note susah. Jadi cuman sampai hari ini, selebihnya tetap kembali ke relnya begitu.
0: Jadi itu orang beberapa hari ini dia bakal dengan jaringan. Oke, baik pendengar pemirsa RRI Pro 1 juga silakan dibuka kesempatan. Sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, boleh Anda tinggalkan komentar, pertanyaan melalui Facebook Pro 1. Kita live streaming di pagi ini. Apa yang menjadi keluhan, kemudian pengalaman-pengalaman selama kurang lebih 1 minggu kemarin ya, ataupun mungkin kemarin ada hal-hal yang menarik bisa dibagi dengan pendengar lainnya di hari ini, hari Senin yang katanya hari super padat dengan pekerjaan. Apa yang menjadi program Anda di sepanjang hari ini, silakan berbagi di 08125503809. Dan kami terus juga akan mengupdate situasi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe beberapa titik ataupun lokasi bersama dengan para reporter yang siap akan melaporkan informasi untuk yang pastinya sangat ditunggu-tunggu pendengar RRI di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di 4 menit lepas dari pukul 7 kebersamaan kita sampai pukul 8 seperti biasa untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas di pagi ini ada trompet operator di pagi ini ada Om Kaleb Lukas. Baik pendengar, silakan kebersamaan kita di hari ini jangan disia-siakan waktu dan kesempatan yang ada berbagi pengalaman silakan pendengar, kemudian yang punya keluhan, ada ide-ide kreatif yang mau disampaikan. Nah, ini bulan kemerdekaan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Pastinya dengan berbagai kegiatan ini akan dilakukan. Ada yang sudah persiapan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan Sri kemarin rupa ramai sekali Kang yang di Boulevard. Ya, ada berbagai kegiatan mungkin yang sudah dilakukan kemarin pagi. Kemarin siang kalau tidak salah.
2: Kemarin siang itu sesi latihan bersama.
0: Latihan, baik.
2: Adiaksa Drag Days.
0: Baik.
2: Saat ini kita masih menunggu dulu keputusan dari IMI Sulut Umi. Karena memang kita tahu bersama ada insiden yang terjadi di Kota Mobagu.
0: Siap. Jadi memang persiapan harus di sematang mungkin ya. Jangan sampai peristiwa yang beberapa hari ini bisa terulang kembali. Ini
2: betul,
0: jadi pengalaman buat kita semua pendengar maupun para panitia-panitia pelaksana kegiatan. Jadi sebisa mungkin untuk memperhatikan hal-hal yang kecil tapi dampaknya yang luar biasa. Silakan di pagi ini pendengar, masih untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami dalam program Halo RRI. Mudah-mudahan jaringan segera membaik, yang pastinya sudah dilakukan perbaikan beberapa hari kemarin, dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, yang pastinya dampaknya sangat dirasakan masyarakat, apalagi sebagai masyarakat yang melakukan usaha

0: itu pun di memang ada di titik-titik tertentu yang masih bagus jaringan sebenarnya. Kalau orang di mana ente kan di dalam rumah so nyandak dapat. Tapi kalau di luar di muka di DP jalang namun tapi bukan jalang di muka sekali. Cuma di muka rumah itu dapat. Masuk ke dalam rumah ke kamar mandi sudah itu.
1: Bayangkan mau buka aplikasi absen saja presensi.
0: Nah itu
1: luar biasa. Biasanya ini satu kali ceklek langsung aman. Tapi ini memang
0: susah sekali betul karena jaringan. Terus bagagaimana dengan orang P masyarakat persiapan menyambut orang P peringatan hari kemerdekaan siap. Republik Indonesia di rumah-rumah so pasang juga bendera merah putih ini
1: siap.
0: Ya karena orang mohon maaf ya Umi, orang kebiasaan nanti ada instruksi baru jaga pasang ya tuh pasang serentak begitu. Sementara kalau Piala Dunia nyandak pakai di instruksi langsung di atas-atas semua tak pasang begitu. Jadi mari orang tunjukkan orang jiwa nasionalis ya betul di 81 ini ke 81 ya.
1: Matang pe matang lah ini usia ini.
0: Orang lihat semulai banyak penjual-penjual bendera ya di pertigaan Boulevard sana.
1: Boulevard
0: Tidore di Tau juga ada jual-jual bendera. Jadi bagaimana ini mas-mas ini pe omset? Kalau menurut Tau Ica dia sempat beli untuk lomba di Tidore ya Umi. Itu menurut mas agak meningkat DP omset dari tahun lalu. Syukurlah.
1: Karena memang dapat lihat tahun ini terampil keluaran Tidore gacor luar biasa.
0: Ya apakah mas ini berjual DP pendapatan meningkat tahun ini karena ada lomba-lomba atau karena memang banyak masyarakat yang beli dan pasang bendera merah putih ini?
1: Karena memang DP suasana dapah di Boulevard Tidore sampai di Tau sana lihat sampai di Apes memang berkibar terus ini bendera merah putih.
0: Kalau di Tidore itu lomba kapan Umi?
1: Rencana untuk lomba penilaian kebersihan tanggal 13 nanti.
0: Oh, Agustus. Tanggal 13. Siap.
1: Jadi itu memang ini persiapan luar biasa ini sampai dorang bilang semua habis darah kasih yang kurang jaga budget, kasih bagus ini.
0: Kon dunia panas begini.
1: Panas, ya, siap.
0: Nah, jadi harus tetap perbanyak minum air putih
1: siap.
0: Karena memang sudah di spill kemarin
1: karena terang El Nino.
0: Selain dengan orang tahu juga ada dua lokasi yang kebakaran.
1: Kebakaran, ya.
0: Ya turut prihatin tentunya dan menjadi perhatian bersama sebenarnya.
1: Karena memang sudah Pak anjuran jangan membakar toh rumput-rumput sampah-sampah ini memang karena semua kering ini. Jadi perlu kewaspadaan lebih tinggi lagi dari masyarakat. Padahal hal kecil karena kemarin juga agak shock dapat lihat di sebelah sana ada membakar rumput. Jadi sampai aduh Dora ini gak dengar ini himbauan atau bagaimana.
0: Iya, kalau mau bakar jangan dikasih biar juga
1: biar,
0: toh ditunggu sampai
1: ditunggu,
0: mungkin ada yang orang sementara bakar itu sampai habis tunggu.
1: Kalau perlu standby lah ada air di
0: sini. Karena dunia panas
1: sekali, ya, semua gampang panas, terbakar.
0: Beda, beda memang lebih panas ini. Biasanya orang mau bawa motor kan ya terkena angin agak mendingan toh, tapi ini DP angin
1: suhu, rupa uap-uap
0: panas kita bilang. Memang agak lain ini di panas kali ini di El Nino ini.
1: El Nino.
0: Dan pemerintah tidak bosan-bosan memberikan edukasi, informasi lewat flyer itu.
1: Kalian
0: banyak sekali flyer-flyer dari Polres, dari Kodim, Kominfo itu sering sekali share flyer di situ.
1: Jadi terang juga harus tetap hemat air ya supaya terang stok air ini aman.
0: Karena
1: jadi
0: memang
1: dunia panas keperluan
0: ini, takutnya debit air menurun.
1: Menurun.
0: Baca cerita air bagaimana dengan turun pembayaran air ini masyarakat ada keluhan kah atau selama panas ini ada sedikit menurun kah debit air atau seperti apa boleh berbagi informasi di acara Halo RRI di 08125503800.
1: Baik supaya permasalahan yang dihadapi langsung ditindaklanjuti oleh turun pe bapak-bapak yang ada di PDAM sana.
0: Betul sekali.
1: Jangan cuma bah status air kadodo atau apa di FB. Jadi silakan ini ruang untuk Anda pendengar yang benar-benar berpihak untuk masyarakat silakan.
0: Ya keluhan. Jangan status mengeluh di Facebook.
1: Ya ada orang mau tanggapi. Di Pro 1 RRI tahun dalam Halo RRI silakan langsung akan dijawab oleh pihak yang berkompeten. Supaya sudah ada masalah lagi kalau mau cuci piring bilang tidak ada air, cuci pakaian tidak ada air ya. Silakan pendengar ini kesempatan sampai di pukul 8 waktu untuk Anda bersuara apa yang menjadi keluhan di hari ini atau beberapa hari kemarin yang sampai sekarang belum terjawab permasalahan Anda. Silakan apalagi turun di musim kemarau ini.

0: Pasti masalah air selalu menjadi masalah, ya, apalagi yang atau notabene-nya banyak pengguna atau masyarakat dalam satu kampung, pasti mau berbagi dengan yang lainnya ini agak susah. Pasti air kecil mau jalan ataupun agak susah untuk mau ditampung. Sampai mau minum saja, ya mungkin agak kesusahan. Baik, di pagi hari ini pendengar, kesempatan yang ada jangan sampai dilewatkan. Jadi sekali lagi di hari ini kebersamaan kita dalam Halo RRI sampai di pukul 8.
1: Umi sudah ada yang bergabung, Pak Max Kasombang dari Mahena.
0: Baik, halo, selamat pagi.
2: Umi.
0: Iya. Selamat pagi.
2: Baik.
0: Pak Max.
2: Perlu kami pertanyakan masalah jaringan ini tuh. Jaringan kan kurang lebih sudah mau 2 minggu barangkali baru dah salah itu. Ya, sudah kurang lebih 2 minggu dan jaringan ini kan sedikit mengganggu masyarakat yang ikut usaha kecil-kecilan. Halo.
0: Iya, iya, Pak Max, silakan.
2: Halo.
0: Iya, silakan, Pak Max.
2: Halo.
0: Halo, Pak Max. Iya, didengar suara Anda. Siap.
2: Halo, halo.
0: Halo, Pak Max. Iya, iya, didengar, siap.
2: Halo,
0: lanjutkan.
2: Siap. Ya. Kan mengganggu ini usaha kecil-kecilan ini. Jaringan. Sehingga kehilangan langganan. Kemudian seterusnya yang kami pertanyakan, apakah biaya ada di home itu dikurangi atau bagaimana itu? Apakah itu di full 1 bulan atau ada pengurangan? Ya, itu yang kami pertanyakan.
0: Ya, oke. Okay. Ya.
2: Hanya itu saja, terima kasih.
0: Baik,
2: selamat pagi.
0: Terima kasih juga, selamat pagi Pak Max di Mahena. Ternyata Sri ini dirasakan juga Pak Max yang di Mahena.
1: Soal jaringan,
0: jaringan ini.
1: Walaupun memang agak putus-putus ini, tidak terlalu menangkap Pak Sri ini karena putus-putus. Tapi ada tespil sedikit soal jaringan. Dan memang Pak Max ada masuk itu luar biasa sampai boleh tersambung. Luar biasa jaringan ini.
0: Tadi sempat halo-halo padahal masih tersambung. Baik, Pak Max di Mahena bertanya tentang jaringan tadi yang katanya selama kurang lebih 2 minggu ini sudah mengganggu usaha masyarakat yang melakukan usaha UMKM kecil-kecilan yang katanya sampai kehilangan penghasilan karena masalah jaringan. Kemudian untuk biaya IndiHome dipertanyakan ini, Wak Usri. Apakah selama masa jaringan ini ada pemotongan atau seperti apa? Ini biaya untuk IndiHome. Apakah dikurangi atau bagaimana? Karena selama kurang lebih 2 minggu, hampir setengah bulan ya, untuk masalah jaringan IndiHome, ternyata terganggu juga. Jadi untuk biaya seperti apa? Ini yang dipertanyakan Pak Max Kasombang di Mahena. Baik, yang lainnya silakan, masih untuk Anda pendengar RRI Pro 1 di pagi ini, kesempatan yang ada jangan dilewatkan. Silakan Anda menyuarakan apa yang menjadi permasalahan Anda, kita sama-sama cari solusinya. Yang pastinya juga pendengar, ketika Anda tidak bersuara tentu kami tidak mengetahui apa yang menjadi kendala permasalahan Anda yang hadapi. Jadi sekali lagi, jangan cuma habis di media sosial, tapi ini pergunakan kesempatan yang ada untuk berbagi, menyuarakan yang menjadi ide, kemudian masukan-masukan ataupun kritikan yang membangun, yang pastinya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, supaya pelayanan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ditunggu kebersamaannya di pagi ini sampai di pukul 8. Ini sudah ada penelpon yang sudah masuk, Pak Max sudah dengan usaha yang luar biasa tersambung dengan kami di pagi ini. Silakan yang lainnya, masih untuk Anda pendengar di 0812 5503 8009. Sekali lagi Anda bisa juga berkomentar ataupun mengetik pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahun. Nah, karena berhubung jaringan agak susah untuk kesempatan sampai hari ini, pendengar, mudah-mudahan besok sudah kembali normal jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangi dan sekitarnya. Anda bisa chat juga di WhatsApp kami tentang pertanyaan permasalahan yang dihadapi. Dan pendengar, sekali lagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Halo RRI, kami terus juga akan mengupdate situasi terkini tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan sejak pagi tadi ataupun saat ini sedang berlangsung, baik dari wilayah Tahuna Barat ataupun pusat kota, dari Pasar Towoe, bahkan juga Terminal Tona. Dan mungkin pendengar RRI yang ada di Tabukan Utara, di Tamako, Tabukan Selatan, silakan mau berbagi juga, kami membuka kesempatan untuk Anda bergabung di pagi hari ini, bisa mengupdate situasi terkini tentang harga-harga barang, bagaimana di bulan Agustus ini. Tentu banyak kegiatan yang akan dilakukan, ya, semarak apa yang dibuat untuk menyambut bahkan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Apa yang sudah dipersiapkan, silakan pendengar juga bisa berbagi. Mungkin ada ide-ide dari Anda, ini bisa menginspirasi masyarakat lainnya untuk sama-sama membuat berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau di Wawu Sri punya kompleks, rencana ada kegiatan apa ini untuk 17-an?
1: Kalau di sana sih banyak lomba-lomba ya Umi, tapi kan Wawu Sri di sana itu cuman tinggal domisili sebenarnya tuh, tapi Wawu Sri masih masuk dalam KTP Sawang Bendar.
0: Sawang Bendar.
1: Jadi cuman rumah di sana.
0: Cuma menumpang ya, datang mandi.
1: Bukan soal menumpang sebenarnya, karena perumahan.
0: Perumahan.
1: Iya, jadi perumahan. Jadi orang di sana cuma beli perumahan, nyenda jadi warga juga di sana, dan bukan cuma Wawu Sri sebenarnya, banyak juga yang
0: seperti
1: dari Manado,
0: itu.
1: Iya, baku tetangga ada yang dari Manado, beda-beda, ada bahkan yang dari Kalimantan gitu. Jadi tapi banyak juga orang masyarakat Sangihe di sana, cuman ada orang-orang yang tugas sehingga ketika orang pindah, orang dari beli rumah di situ, orang jual lagi begitu. Jadi kalau Sri sih seberapa kali dibilang sunya nak niat mau langsung pindah di sana dan begitu, jadi tidak sekedar cuma domisili, tapi torang pe kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari kelurahan Sawang Bendar, torang belum tentu bisa di kelurahan Manente Om, karena artinya begini, torang tidak terlalu banyak baku kenal di sana, ya kan, karena paling torang selama itu di Sawang Bendar,
0: ya, sehingga kalau medan,
1: untuk, apalagi gereja juga di Immanuel, jadi torang kalau di Manente sih memang banyak sekali kegiatan. Jadi untuk 17-an ada lomba kebersihan juga antar lingkungan. Kadang orang PRT di situ juga datang ke rumah-rumah dan termasuk orang di perumahan. Nah, cuman kadang orang juga tak salah ketika ada pemilihan begitu, pemilihan RT atau apa begitu, orang juga antar kemari Pak Torang.
0: Ternyata bukan terdaftar.
1: Orang masih di Sawang Bendar, iya begitu. Tapi kalau untuk lomba-lomba intinya juga banyak di Kelurahan Manente. Apalagi kalau sekarang torang gor kan di sana, jadi memang torang surame sekali kalau di Manente itu. Ya, cuma kalau Sri lebih ke Kelurahan Sawang Bendar.
0: Ini mungkin persiapan lagi juga ada lomba voli ini, semua rame ini loh, jalan Manente ini.
1: Betul sekali ya Umi. Kebetulan ini bicara soal dari jaringan, Sri sudah coba hubungi Kadis Kominfo ya.
0: Siap.
1: Jadi mungkin sedikit lagi mau tersambung dengan Kadis Kominfo. Torang mau tanyakan sampai di mana ini perbaikan jaringan dan apakah benar
0: besok
1: tanggal 11 itu ya, karena beliau ada kontak langsung dengan orang-orang yang sementara melakukan perbaikan jaringan ini Umi.
0: Baik, mudah-mudahan ini segera terjawab ini yang menjadi pertanyaan Pak Max ke Sombang. Sudah kurang lebih 2 minggu, jangankan 2 minggu, 1 hari saja ini masyarakat so pusing mau cari jaringan, karena memang kita sudah berada di masa-masa ataupun berada di semua serba digital, jadi yang jualan juga butuh jaringan yang baik, sehingga mudah-mudahan ini apa yang sudah dikeluhkan Pak Max ini, kehilangan penghasilan karena pengaruh jaringan ini, segera teratasi, mudah-mudahan tidak akan terulang lagi hal-hal seperti ini, benar-benar diperbaiki semaksimal mungkin sehingga untuk kerusakan bisa diminimalisir. Sampai sudah lebih 2 minggu kurang lebih jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangi ini terganggu. Silakan pendengar yang lainnya, selain Pak Max, mungkin ada permasalahan yang lain. Silakan pendengar bergabung dengan kami di pagi ini. Kesempatan yang ada jangan sampai disia-siakan. Nah, jangan sampai hanya habis di medsos dan tidak mendapatkan jawaban. Karena pendengar, sama-sama kita mencari solusi untuk permasalahan yang Anda hadapi, karena Halo RRI benar-benar berpihak untuk masyarakat dalam pelayanan publik dan berbagai permasalahan. Baik, ditunggu kebersamaannya di pagi ini di 08125503809. Yang pastinya pendengar, apa yang menjadi permasalahan Anda, permasalahan kami juga, yang pastinya juga apa yang menjadi kendala Anda, ini sama-sama kita cari solusinya. Baik, di 08125503809. Di hari ini untuk pendengar yang ingin bergabung, kami terus membuka kesempatan. Jangan dilewatkan begitu saja waktu yang sudah disiapkan untuk Anda. Mudah-mudahan
1: pagi.
0: Baik, seperti yang menjadi harapan ataupun yang sudah diprogramkan pemerintah untuk perbaikan jaringan, benar-benar waktu yang sudah ditentukan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin, sehingga esok ini yang sudah menjadi keluhan masyarakat ini semua bisa teratasi. Baik, di 08125503809 masih untuk Anda pendengar, ataupun bisa di komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Kita juga live streaming di kesempatan pagi hari ini. Sudah 24 menit lepas dari pukul 7. Sudah kurang lebih hampir setengah jam waktu sudah berlalu. Silakan pendengar, apa yang menjadi permasalahan Anda, silakan dengan kami di pagi ini. Baik, nampaknya kita sudah bersama dengan Kadis Kominfo. Ya, Pak Usri, sudah tersambung kan?
1: Iya, Umi.
0: Baik, kita sudah dengan Kepala Dinas Kominfo Sangihe, Bapak Ronald Lumiyesa. Selamat pagi, Pak Kadis.
3: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Kadis, di kesempatan pagi hari ini sempat tadi tergabung ada Pak Max Kasombang mengeluhkan tentang masalah UMKM yang mengalami permasalahan untuk jaringan, sudah kurang lebih katanya 2 minggu dalam perbaikan. Dan kira-kira dia pertanyakan apakah esok ini sudah bisa kembali normal atau seperti apa, Pak Kadis?
3: Ya, baik, sebagaimana pemberitahuan bahwa kurang lebih 12 hari mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan 11 Agustus 2006. Sampai dengan ini belum ada perubahan jadwal atau penyelenggaraan jadwal, jadi informasi dari Bakti tetap sampai dengan tanggal 11 Agustus 2006. Gitu.
0: Baik. Ya, dan Pak Kadis, ini sempat dipertanyakan katanya untuk biaya IndiHome ini atau seperti apa? Kira-kira ada pengurangan atau bagaimana, Pak Kadis?
3: Ya, terkait dengan kompensasi di dalam rapat kemarin dengan Pak Kadis sudah dibahas. Tinggal bagaimana dari pemerintah Kabupaten Bantan juga melayangkan surat ke Telkom maupun Telkomsel sebagai pengelola home, dan juga kompensasi juga diperluas sampai pada paket-paket internet.
0: Baik.
3: Maka ketika ada masyarakat sudah mendaftarkan paket internet, ya mungkin kita akan minta kompensasi terkait dengan perpanjangan paket sebagaimana waktu 12 hari. Jadi perpanjangan kemungkinan 12 hari.
0: Baik.
3: Bagaimana sudah dikerjakan kemarin.
0: Baik. Jadi yang pastinya Pak Kadis, untuk perbaikan ini sampai tanggal 11 tidak ada perubahan ya?
3: Ya, sampai dengan kemarin perbaikan karena isi memang mortai. Itu akan dilanjutkan dengan sisi melemahnya. Dan kita berharap bersama itu sampai besok dapat diselesaikan. Karena memang beberapa hari lalu memang ada sedikit salah terkait dengan cuaca, mungkin juga tidak bekerja karena cuaca tidak bersahabat, terus harus sholat tetapi mulai kemarin sudah bekerja dalam menyelesaikan perbaikan pada sisi mortai. Kalau hari ini dilanjutkan pada simbangannya.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Kadis waktunya di pagi hari ini. Semangat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Baik, pendengar RRI Pro 1, seperti itu jawaban dari Pak Kadis dan mudah-mudahan dimonitor Pak Max Sombang. Jadi ternyata USRI ada kompensasi. Ini sebenarnya bukan Pak Kadis Peranang jawab, tapi
1: iya.
0: Ternyata jadi, memang Pak Kadis sosial.
1: Menyurat ya, pemerintah juga semenyurat.
0: Okay, ternyata memang.
1: Semoga lah, iya.
0: Ya.
1: Ini baru menyurat atau Umi? Atau memang sudah dipastikan? Baru menyurat kan?
0: Menyurat, supaya dapat kompensasi untuk selama kurang lebih 12 hari ini yang kehilangan. Baik, mendengar silakan.
1: Ini sebelum lanjut mungkin kita dengarkan dulu laporan dari Anton Lahoube di pusat kota.
0: Baik, Anton Lahoube dengan laporan langsung dari pusat kota Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang ada di sana. Anton, silakan.
4: Ya, baik. Baik benar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan tahun kami terkait dengan aktivitas masyarakat di, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna, sudah sejak beberapa jam yang lalu juga kami memantau untuk di bagian Minimal dan Pasar Trikora sudah ada aktivitas pelaku-pelaku usaha yang membuka tempat jualan mereka, baik mulai dari penjualan makanan, sore sate, dan juga pelayanan kantor yang ada di Minimal dan pusat kota Tahuna yang saat ini juga sudah ada petugas untuk siap-siap membuka kegiatan pelayanan kepada masyarakat di pusat kota Tahuna ini, di mana kita tahu sama ada dinas perindak dan juga pelayanan satu pintu yang kantor di membuka pelayanan di dua lokasi ini. Dan itu juga untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di emperan toko para pedagang kaki lima yang saat ini juga sudah buka tempat jualan mereka di pusat kota Tahuna. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu pedagang. Selamat pagi, Pak.
5: Pagi-pagi.
4: Ya, bagaimana kabar pagi hari ini?
5: Kirain.
4: Ya, untuk beberapa hari terakhir ini bagaimana untuk pendapatan?
5: Ya, aku bilang lumayan. Ya, alhamdulillah ya, siara ya mau. Penting dapat uang makan aja.
4: Oke, ini penjualan apa-apa saja?
5: Aksesoris, aksesoris, kacamata, sama besi-besi putih ini kalong ada GP-GP ini.
4: Jadi masyarakat yang butuhkan aksesoris-aksesoris ini bisa langsung datang ke
5: iya di depan di apa kantor penggadean jualan
4: dengan Mbak siapa ini
5: ya Pak Darwin.
4: Oke, Pak Darwin ya salah satu pedagang di lokasi pusat kota Tahuna. Pak Darwin menjelaskan bahwa memang ada penurunan pendapatan dari masyarakat, kunjungan masyarakat di pusat kota Tahuna dalam aktivitas penjualan aksesoris dan masyarakat yang membutuhkan aksesoris-aksesoris ataupun mulai dari kacamata yang telah disebutkan tadi kiranya dapat mampir ke Papa Darwis yang ada di pusat kota Tahuna. Dan benar untuk
0: silakan.
4: Ya, untuk masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah Tepkon Utara saat ini sudah ada beberapa unit kendaraan yang siap melayani masyarakat. Dan begitu juga untuk tukang ojek ada beberapa unit juga, sekitar 7 unit yang stay untuk melayani masyarakat. Dan dapat kami informasikan juga di bagian pos polisi 4 personil polisi dari Satuan Lalu Lintas yang standby untuk mengatur lalu lintas di pusat kota Tahuna dari berbagai arah di Simpang 4 pusat kota Tahuna pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio ya, bersama Sumiati dan

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Baik, pendengar RRI Pro 1, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi ini dalam program Halo RRI di menit ke-32 lepas dari pukul 7. Tadi Wasri sudah dengar laporan Anton bahwa ada beberapa kendaraan sudah melaju juga ke bagian Tambukan Utara. Dampaknya langsung jalan, perbaikan jalan di sana.
1: Ini kalau dari setahun ke atas itu sebelah kanan Om. Iya, Momok Lian juga sempat ada kasih info bahwa kalau Wasri agak lupa dari sini ke atas itu boleh.
0: Boleh.
1: Tapi balik dari arah tabut itu harus belok kanan.
0: Belok kanan.
1: Arah Mahena begitu.
0: Mahena karena dalam
1: perbaikan. Betul berarti Om ya. Masih bagus berarti Oma-oma peingatan.
0: Karena memang jalan itu hilang setengah lebih lagi ya. Agak ngeri-ngeri memang kalau baku dapat dua
1: boleh satu jalur ya.
0: Satu jalur.
1: Iya, jadi tetap hati-hati terompe pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang jalur ke Lenganeng ini. Ke arah Lenganeng.
0: Karena memang ada lagi terompe pengendara-pengendara yang ya dalam bilang kepala angin. Tetap memang jaga geram ini kalau orang-orang dari jalur bawah ini kalau mau ke atas kalau tambah kuda pada motor ataupun kendaraan dari jalur atas ini dari Tabukan Utara. Karena memang sudah ada dia punya baliho di sana, one way satu arah saja. Tapi memang ada saja karena memang usaha DP perbandingan waktu kemarin sempat jalan juga dari situ DP beda waktu itu ada setengah jam. Jadi setengah jam luar biasa itu kalau apalagi pengusaha-pengusaha ini waktu sangat berarti. Jadi tapi karena di keselamatan semua ya, jadi memang harus patuh ini terampil pengendara-pengendara supaya memang demi keselamatan karena memang jalan di sana memang rusak setengah lebih ini tambe ini sementara perbaikan. Jadi kalau membawa kuda apa dua otot memang luar biasa ini yang sebelah kanan ini dekat-dekat jurang itu memang agak ngeri-ngeri untuk melewat. Jadi silakan pendengar yang punya keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan silakan. Kami juga membuka kesempatan sampai sekarang kebersamaan kita dalam program Halo RRI di hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Yang pastinya pendengar juga kita sudah mengupdate situasi dari pusat kota, masih dari Pasar Towo. Bagaimana harga sudah di hari ke-10 ini, apakah masih stabil untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, masih terpenuhi atau seperti apa? Sebentar akan dilaporkan juga langsung oleh para reporter yang bertugas di lapangan. Begitu juga dari terminal dona aktivitas masyarakat yang ada di sana seperti apa di hari Senin, kemudian semeriah apa sampai beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, seantusias apa masyarakat untuk memeriahkan atau menyambut hari kemerdekaan, apakah semeriah waktu gelaran Piala Dunia kemarin, ya pastinya harus ya, karena kita perlu menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sudah 81 tahun. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan, ada beberapa persiapan juga. Silakan pendengar RRI bisa berbagi di pagi hari ini untuk aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini bisa juga menjadi inspirasi buat pendengar RRI lainnya untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih amankah? Silakan pendengar, Anda bergabung di pagi ini di 08125503809.
1: Ya, sebelum itu kita ikuti dulu laporan dari Pasar Towo, Umi, bersama Jumel Johanis.
0: Oh, ada Jumel ini, sudah siap dengan laporan dari Pasar Towo Etahuna. Jumel, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sumiati dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti harga cabai di hari ini Rp60.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, bawang merah Rp44.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, terlihat hanya beberapa jenis ikan yang tertata rapi di pasar Tahuna, yaitu ikan cakalang dan ikan tude. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000 per ekor, dan ikan tude ukuran kecil 4 ekor hingga 5, Rp20.000 hingga Rp25.000. Adapun ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram, dan untuk harga daging pagi ini per ekor daging ayam Rp50.000. Harga telur pagi ini Rp2.000, dan untuk harga per baki Rp58.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras 2 merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, sedangkan beras mutiara 5 kg Rp85.000.
0: Halo Jumel.
2: Rp34.000. Ya, halo?
0: Ya.
2: Untuk tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Tore Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Tore Tahuna. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sri dan Sumiati di studio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, halo RRI, halo RRI, Pro 1 Tahun.
4: Baik, pendengar pemirsa RRI Pro 1 Tahun, kita lanjut kembali kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Sudah 41 menit sekarang lepas dari pukul 7, Wow Sri. Bagaimana?
5: Ya, memang jaringan berdampak sekali ini.
4: Siap.
5: Cuma satu ini telepon. Semakin hari semakin turun, ini.
4: Ya.
5: Semoga Jo besok sebetulnya sebenarnya ada perubahan. Tapi sejauh ini kan memang masih belum ada informasi lanjutan.
4: Apakah
5: mau tambah waktu atau memang cuma pas sampai di besok. Dan terus berharap semoga cuma sampai besok.
4: Karena supaya ini terus penjual-penjual UMKM kecil-kecilan ini.
5: Iya, betul sekali.
4: Karena berdampak sekali kan siang. Sampai kehilangan penghasilan.
5: Iya, jadi sambil menunggu juga Umi ini, kita sudah standby reporter Dipo Dwi Perkasa di Terminal Tona.
4: Baik, di pagi ini pendengar langsung saja kita akan mendengarkan laporan dari Dipo dari Terminal Tona. Dipo, silakan.
6: Dipo.
7: Baik, selamat pagi Sumiati dan Dipo dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur. Di Senin pagi ini, aktivitas masyarakat Terminal Tona mulai terlihat ramai. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak berlalu lintas di area Terminal Tona yang hendak menuju masyarakat, yang hendak menuju tempat kerja, ke sekolah maupun berbagai keperluan lainnya. Di sisi lain dari saya berada, terdapat juga para pedagang yang juga sudah membuka kiosnya sejak pagi tadi. Terlihat juga sudah mulai terjadi aktivitas jual beli, berbagai makanan dan kebutuhan sehari-hari juga dijajakan di berbagai kios yang ada. Sementara itu, petugas kebersihan juga terlihat menjalankan aktivitasnya, mengangkat sampah di Terminal Tona di sejumlah titik untuk kebersihan terminal penting bagi masyarakat. Untuk kondisi saat ini, cuaca juga mulai tampak cerah. Di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering ini, dihimbau untuk masyarakat tetap hati-hati dalam melakukan kebakaran sampah maupun membuang puntung rokok jangan sembarangan karena bisa berpotensi menjadi sumber titik api. Secara umum untuk situasi di Terminal Tona pagi hari ini berlangsung aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat, pedagang dan juga petugas kebersihan semua berjalan sebagai semestinya. Demikian report on the spot dari Terminal Tona, Sumiati.
4: Baik, terima kasih Dipo. Aktivitas masyarakat di Terminal Tona seperti itu pendengar. Sudah mulai para pedagang menjajakan dagangannya seperti diinformasikan tadi Dipo. Kemudian masyarakat juga sudah melakukan aktivitas. Dan yang pastinya di menit ke-44 saat ini pendengar, masih kami buka kesempatan di pagi hari ini dan kami sudah mengupdate situasi terkini beberapa titik lokasi di Kota Tahuna dan sekitarnya. Mungkin ada pendengar yang lain mau bergabung, silakan kami beri kesempatan juga untuk Anda di 0812-5503-8009 bisa melaporkan situasi di wilayah Anda. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hari ini, khususnya terlebih untuk pelayanan publik, atau ada beberapa kegiatan yang sudah dipersiapkan untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang ke-81. Silakan pendengar Anda bisa berbagi atau pengalaman juga permasalahan yang dihadapi. Silakan, masih ada waktu 15 menit ke depan seperti yang dipertanyakan Pak Max tadi, langsung dijawab oleh Pak Kadis Kominfo. Jadi pendengar silakan, jangan hanya habis di media sosial, karena ini tidak ada di media sosial, tidak ada solusi yang akan didapatkan. Jadi program Halo RRI ini kesempatan untuk Anda pendengar untuk menyuarakan apa yang menjadi ide Anda, kemudian masukan-masukan yang positif untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sama-sama kita berbenah, saling memberi masukan yang pastinya, kemudian kritikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, sama-sama untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga bicara tadi dari Dipo bahwa petugas kebersihan juga sudah melakukan aktivitas bersih-bersih di wilayah Terminal Tona. Jadi ini agak terbantu juga Bu Sri untuk petugas-petugas kebersihan, karena di bulan Agustus ini banyak lomba-lomba kebersihan. Jadi semua masyarakat ini antusias untuk bersih-bersih lingkungan, dan mudah-mudahan ini bukan hanya di bulan ini ya, masyarakat sadar tentang pentingnya kebersihan.
5: Dan khusus untuk petugas-petugas kebersihan, siap, karena apalagi sekarang masyarakat kan sudah dipungut retribusi ini.
4: Ya, jadi memang ini harus
5: gercep ini karena sudah dipungut retribusi, sehingga masyarakat ini enggak mau tahu. Dorang mau harus oke, bersih-bersih karena torang sebayar begitu. Nah, oke, ini dari sisi masyarakat, dari sisi torang sendiri juga rasa dari pribadi di Manente torang satu minggu satu kali baru juga diangkut. Iya, jadi terbukti juga di RRI kan. Terakhir dorang datang Mbak Ambe retribusi, dua minggu kemudian Mbak Ambe lagi torang telepon untuk torang pembayaran lagi, dan sampah memang masih belum diangkat sejak terakhir itu, dan harus mau tidak mau torang harus WA ke kepala dinas juga kan, daripada torang bahas status di media sosial ya toh, apalagi torang ada nomor orang-orang yang bisa torang hubungi. Ya, jadi mungkin jadi perhatian, apa ya, perhatian begitu Umi. Mungkin enggaklah seorang kepala dinas mau urus soal ini dia. Ada kan, apalagi dorang di kelurahan, so ada dan tertata dorang ya, dari misalnya kelurahan Tona siapa-siapa yang bertanggung jawab begitu. Tapi kalau memang torang so terpaksa nya enggak ada orang yang lagi yang torang bisa hubungi, ya mau tidak mau harus ke atas ya tuh Umi begitu. Jadi mungkin jadi perhatian juga supaya masyarakatnya enggak banyak disoroti ini petugas, karena nanti dua minggu satu kali baru diambil, atau mungkin ada kendala di transportasi kan, misalnya
4: ataupun armada ya,
5: armada
4: yang
5: misalnya terbatas, atau mungkin ada lagi rusak atau apa. Tapi memang di torang itu dua minggu tapi biar di say kantor begitu, tapi syukur setelah di WA ke ibu kepala dinas langsung kemari bergerak diangkat begitu. Jadi perhatian juga, ini baru patorang di kantor yang hari-hari torang cuap-cuap, hari-hari torang spill seperti ini, bagaimana dengan torang pe masyarakat, pe sampah sendiri ini? Apakah baru di, artinya torang bagian dari edukasi, torang media yang hari-hari torang lihat torang pe sampah so satu minggu belum diambil, tahang dulu nanti kedua minggu baru torang WA. Nah, ini di torang kantor sendiri, bagaimana dengan torang pe masyarakat? Begitu juga dengan pengurusan administrasi berkas-berkas atau apa, apalagi sekarang terompet anak-anak kan lagi mendaftar masuk tentara, polisi begitu toh. Nah, bagaimana, apakah ada kendala-kendala mungkin? Wawu Sri sempat ke Polres hari apa itu Umi, ada antar tembusan izin untuk event Adiaksa dan menemukan di situ ada anak yang DP orang tua membawa surat kuasa. Ternyata itu anak seberangkat ikut seleksi TNI dan itu no, karena dorang rame-rame sesama anak-anak, dorang nyandak bertanya dulu, sehingga pas so di Manado ini Umi, so di mungkin di Korem ya, dorang ternyata ada kekurangan, dia harus membuat surat pernyataan tidak pernah bermasalah hukum begitu. Jadi di bagian SKCK minta DP orang tua bikin surat kuasa ketika itu. Ternyata Wak Sri tahu, oh pikirnya kalaupun DP mama papa Umi mau ambil nyenak masalah. Iya, ternyata harus butuh surat kuasa. Karena kita pikir kan, oh kita pe anak Wak, dia sudah di Manado, tinggal turun mau ambil mau kirim. Ternyata tidak boleh seperti itu, SKCK itu harus diambil pakai surat kuasa. Gitu. Kita bilang, oh ini jadi salah satu informasi tambahan juga ke Wak Sri. Karena selama ini orang pikir, oh iya kita pe adik kok dia. Memang betul orang baku kenal dengan petugas, orang baku kenal dan petugas pasti tahu ini kita pe adik, ini kita pe anak. Tetapi aturan mengharuskan itu. Jadi SKCK ini harus diambil tapi pakai surat kuasa. Wak Sri bilang, oh jadi seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana dengan pengurusan-pengurusan terkait dengan sertifikat ini Umi, sertifikat tanah misalnya. Iya. Antara masyarakat apakah banyak menemui kendala atau seperti apa, karena Wak Sri selalu baca-baca di media sosial ini so ada pengukuran lah, so ada inilah, ada itulah, tapi lama. Mau tunggu begitu. Nah mungkin ada penjelasan-penjelasan ataupun ada pengalaman yang pernah urus sertifikat berapa lama sih ngoni mbak urus begitu
4: sampai sekarang mungkin belum keluar
5: informasi pada orang di sini berapa lama pengurusan itu misalnya. Nah kalaupun memang ada pengalaman boleh di share di Halo RRI, apa misalnya yang orang harus persiapkan begitu. Misalnya torong masyarakat yang baru mau urus, baru mau pengukuran tanah baru misalnya, apa yang perlu disiapkan? Oh, torong pengalaman seperti ini, boleh di share gitu.
4: Siap, supaya torong masyarakat lain juga ini merasa terbantu. Nah, apalagi kasih yang kalau tinggal di luar kota Tahuna, pasti ini jarak ya, tempuh ini agak jauh karena mungkin bukan hanya satu hari itu langsung keluar. Oh, seri, mungkin mau baku bali-bali apa betul yang mau diurus supaya ketika posisi rumah agak jauh ataupun di luar kota Tahuna mau urus surat ini soalnya tidak perlu mau baku bali-bali supaya semua persyaratan ini so terpenuhi
5: dipersiapkan dulu karena orang juga ada wilayah kepulauan di pulau-pulau Marore misalnya
4: apalagi Tabukan misalnya. Cuaca ini memang luar biasa ini masih
5: bayangkan kencang. Kalau dorang mau bolak-balik, dorang pe transport. Jadi mungkin boleh di-spill yang so pernah mengalami seperti apa. Walaupun mungkin nanti ketika mendaftar beda-beda nanti.
4: Beda.
5: Kemudian bagaimana dengan pengurusan surat izin mengemudi?
4: Siap. Nah,
5: begitu. Dan memang hari apa itu Umi, Wak Sri lihat di grup peserta ya ini dari Polres itu menekankan adanya balap liar yang dorang tangkap juga. Gitu. Jadi terompe anak-anak ini memang banyak yang meresahkan di gedung-gedung ibadah atau masjid, so, gereja
4: ya, waktu ini
5: pandang orang pejalan istirahat, ya dorong sumaing baku gas kiri kanan balap liar padahal nantilah ada mungkin ada wadah-wadah event-event resmi yang disiapkan. Jangan juga mengganggu masyarakat gitu.
4: Siap.
5: Jadi ketika kedapatan ternyata masih belum ada SIM,
4: belum cukup umur lagi cukup apalagi
5: umur waduh. Jadi ya mungkin ada yang juga sudah pernah urus-urus SIM, boleh spill-spill pada orang di sini di Halo RRI berbagi informasi misalnya, atau mungkin pernah ada BBN ya balik nama misalnya, boleh apapun informasi silakan share di Halo RRI, pengalaman pribadi ataupun ada keluhan ataupun apresiasi misalnya, apresiasi untuk salah satu instansi mungkin yang so menjawab keluhan, boleh silakan di Halo RRI. Dan juga mungkin ada berita-berita kehilangan kayak yang kemarin Umi Sri baca ada kehilangan handphone, dia menyampaikan DP nama lengkap, DP nama asli dan merek handphone yang hilang. Nah tolong coba bantu, dan setelah Halo RRI dia bawa info kak informasi ada terlacak di Pasar Manen. Gitu ya, semoga dari terompe acara ini ya membantu ya masyarakat kita. Jadi tidak hanya keluhan saja, tetapi juga ada apresiasi juga untuk instansi terkait. Kemudian juga masyarakat kita yang turut bekerja sama, apalagi untuk info-info kehilangan seperti ini, Umi.
4: Baik, Wak Sri bicara ini balap liar, aduh, memang di apalagi tadi malam sih karena mungkin karena weekend banyak orang-orang anak-anak bermain-bermain di Boulevard Tidore di sana. Jadi auto motor-motor ini memang luar biasa, DP. Kecepatan, nggak tahu apakah dorang ini mau ikut drag nanti atau hanya memang karena pengaruh
5: gaya-gayaan.
4: Memang luar biasa. Sebenarnya mau cari kenyamanan, mau duduk di pinggir pantai sana, mau lihat laut, suka tenang. Tapi memang nyak mau dapat DP momen seperti itu. Karena gaya memang
5: itu Umi. Jadi orang saja duduk di sekretariat itu, anak-anak lewat dengan seragam, kesana kemari, memang luar biasa. Bok Sri pikir ngoni mau kasih tunjuk apa di sekretariat orang ini bukan pimpinan lomba.
4: Siap.
5: Jadi nanti tunggu JDP hari H begitu. Kalau memang
4: Imi dapat izinnya.
5: Iya, dapat izin lagi. Karena memang sekarang informasi tadi malam orang habis evaluasi setelah yang Kota Mubago itu untuk event Sangihe masih orang masih menunggu keputusan dari Imi seperti apa karena ada insiden di kota. Ya kalaupun orang diizinkan berarti akan lebih safety lagi.
4: Siap.
5: Dan orang yang nak mau mengomentari soal kepanitiaan di sana, intinya masing-masing torang dengan torang pe event masing-masing ya, karena musibah juga tidak ada yang mau Mi dan torang tentunya turut prihatin ya sebagai sesama warga Sulawesi Utara supaya selesai cepat selesai dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan
4: tambahan gitu,
5: ya. Jadi torang pe anak-anak stop jo itu bala-bala
4: pelihara. Iya. Apalagi kasihan Bolivar sana tampak banyak anak-anak bermain.
5: Iya, terutama hari-hari ibadah.
4: Siap. Begitu. Apalagi ini persiapan mau 17 Agustus banyak kegiatan. Betul. Jadi sama-sama semua saling menjaga ini supaya yang hobi-hobi gas-gas full itu kasih kurang dulu, pelan-pelan dulu.
5: Kurang. Jangan nanti kayak kemarin tuh viral di media sosial. Oh, dorang itu dalam sesi latihan. Oh, enggak ada. Wow, Sri langsung masuk. Sesi latihan itu nyana di baking subuh. Enggak ada panitia baking subuh. Itu balap liar. Murni balap liar.
4: Jadi memang sama-sama mau jaga turampe keamanan, turampe diri sendiri.
5: Iya, betul sekali. Siap. Karena kasih yang orang tua tahu turampe anak-anak.
4: Ada.
5: Iya, jadi ini butuh pengawasan orang tua juga, Umi. Karena kayak anak-anak sampai hampir siang masih ada di jalan. Masih, iya, balap liar. Ini memang butuh perhatian juga dari orang tua khususnya.
4: Baik, Kak Wisitro, ini sudah di menit-menit terakhir ini. Karena memang jaringan memang luar biasa. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Kadis, belum ada perubahan. Ya, mudah-mudahan besok hari terakhir untuk perbaikan. Jadi tanggal 12, torang somo dengan jaringan bagus, lebih kuat lagi, dan pastinya mudah-mudahan tidak lagi bermasalah seperti ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, Pak Max tadi, dan langsung dapat jawaban dari Pak Kadis. Langsung terima kasih Pak Kadis juga, langsung menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan yang pastinya mudah-mudahan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi, terlebih khusus masalah jaringan yang dihadapi saat ini. Terima kasih Wak Usri di pagi hari ini untuk kebersamaannya. Terompe operator ada Pak Kalib Lukas. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depan. Dan untuk program Halo RRI akan hadir kembali pada hari Rabu. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.
6: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi